0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki aku dak bejo kembali ngancani sampai nawani program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Dan spesial dino iki hari radio ya. Jadi alhamdulillah Wak Dewi sampai saat ini, sampai detik ini masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan siaran-siaran radio, terutama melalui gelombang 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Jam itu sampai ingin mangke jam sedoso siang golongan cari jenengan di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Mungkin jenengan bisa gabung di dua line telepon 561-1416 567-6923. Utama jenengan sakit gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881.

Pak, bis teko Jember marani Cak Fatkur nggawa barbel jumlahe 4. Selamat Hari Radio 11 September 2021, Dulur. Semoga radio selalu menjadi media yang independen, kredibel dan edukatif bagi masyarakat. Mangan bakwan dudu iku tau jok lali wae cangkruan bareng Cak Bejo nang pasar kota. Monggo Dulur. Sarangan kula di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Arian pantunan Suroboyoan, kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak,
1: Cak
0: Assalamualaikum.
1: Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam dos pundi dinten iki kabare?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat, ini Cak Bejo sendiri kabarnya bagaimana ini?
1: Pangestuni pun sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, apa pun sarapan ya?
0: Sampun.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak, alhamdulillah. Aku ini jamu ge. Kalau bentang jenengan wong sak jenengan biasa cara benar ping pintu. Ayo
1: pun ditiru niki.
0: Nggih, ya apa anjene pun kebiasaan niki kudu sarapan ae anjene dhisik. Lah
1: bawa tengkaret anjene.
0: Boten pun biasa ngoten niku kadang-kadang nggih. Dari kok kata kadang-kadang kedik ngoten mawon.
1: Wah, enggak ditarik Cak Adam.
0: Nggih. Budal sekolah mimik susu sego jagung didahar budih. Ngadepi masalah ojo karo nesu. Ora rampung malah saya gede.
1: Nah, ngoten jelas niku.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Masalah cilik ojo digawe gede, masalah gede ojo digawe cilik.
0: Cilik. Anjene
1: napa?
0: Anjene ngetene kula niku.
1: Ya napa?
0: Ngrungokno guru niku anjene nggih kudu sing seneng iku kudu sinau anjene jadi pinter kaya gurune. Tapi niki kalae dari saget anjene murid dari.
1: Wis pokoke sementene ku belajar terus.
0: Nggih, kula iku alhamdulillah masih mboten saged mlebu ngono ala wis apa ngrungokno terus.
1: Ambek dicatet nggih.
0: Giling-giling aja Cak Bejo kadang-kadang malah ngene iki Cak Bejo iku anjene nyoto anjene.
1: Alhamdulillah. Eh, lagune napa Cak Adam?
0: Mendem kangen.
1: Mendem kangen. Oke, salami.
0: Nah, enten niku saking Tasarus Mala.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, alhamdulillah ning ngoten. Nggih, salame wonten Pak Dianto, terus wonten Pak Sutoyo, Cak Edo, Bang Uco.
1: Niki literasi Cak Dianto Rembo tuku mujair nang Gresik nang dinanya tuku gedhuk. Sampe lek kate on air Cak Adam ngopi dhisik supaya mripate ben gak ngantuk.
0: Ngapunten dereng ngopi, pokoke tasik gak ada lambung.
1: Oh, nggih nggih.
0: Adi sementara, tapi biasa nggih ngopi saniki lambunge tasik niku. Adik kula Joko Rumiyin kene pun waras sabangoten kula niku ae penyare ajenge kula jang ngopi tapi kula tak dereng wae ngopi.
1: Asal salam saking Mbak Ika Gresian.
0: Alhamdulillah wonten Mbak Ika Gresian sugeng siang. Wonten Mbak Aprilia, wonten Pak Gianto Rimbo, wonten Pak Mang Ujang, terus wonten Mas Ali, wonten Cak Pak Toto, Cak Satrio.
1: Angsal salam saking Cak Kadir Sate Banyu Urip Kidul.
0: Alhamdulillah Cak Kadir Sate selamat pagi. Terus wonten Bunda Kalista, wonten Bunda Farha, Bunda Fatona, wonten Mbak Santi, terus wonten Mbak Yanti niku wonten nggih.
1: Wonten.
0: Oh nggih, Mbak Yanti, mboten kesepen iki wonten CCA ini wonten Mbak Ima, Mbak Ika kali Mbak Ela.
1: Yeah.
0: Mbak Yati niku alhamdulillah niku ini gabung terus niki mugi-mugi kita kegabungan. Nggih. Pun salam kangge sedewanya mawon Cak Bejo kula doakaken sehat.
1: Amin. Nge. Amin.
0: Wis panjenengan rene gawe doane sehat aku meniku. Tapi nek njenengan niku Sabtu niku ganti nggih.
1: Nggih, gantosan, Bray.
0: Nggih, alhamdulillah nggih nek ngoten, mboten napa-napa. Tapi Beijing mboten saged kapunten saya. Kula-kula hitung ancene saged Senin, Selasa mboten Rebo, Rebo.
1: Dileti sedina-sedina.
0: Nggih, kula nggih kandhane kali Mang Ujang niku arep gak apa-apa, sampean mlebu saiki meneh gak ngoten.
1: Nggih.
0: Adik kula eling-eling kali Cak Satrio Basuki niku. Kula niku nggih alhamdulillah. Pun matur nyuwun Cak Bejo.
1: Matur nuwun Cak Adam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Cak Adam sedaya gabung di pasar kota. Mas Topik Bujari Gorok matur nuwun sugeng nginjing Cak Giantor Ibu, Cak Kadir, Mbak Ika Gresian selamat pagi sedaya gabung di pasar kota. Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 101,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Dulur Surabaya dina iki cuacane diprediksi berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar nggone 23 sampai 35 derajat Celcius. Sekali lagi, suhu udara berada di kisaran 23 sampai 35 derajat Celcius dengan suhu tertinggi diperkirakan siang hari. Angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan mencapai 52 km per jam sehingga pengendara roda 2 perlu waspada. Warga disarankan menjaga hidrasi menggunakan pelindung kulit dan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Adus kungkum, nama Jogerto. Assalamualaikum, Sabjo.
0: Godong salam. Dicancang dadi papat. Waalaikumsalam Bapak Sutoyo, napa kabar, sehat walafiat?
1: Nang siwela. Nggih. Serbat. Alhamdulillah dinen iki aku ya sehat.
0: Ngene iki aku isi dhewe Pak Toyo iki, janji-janji terus gak tau anu.
1: Iya, gak apa-apa, waktu.
0: Insya Allah, nggih, benjing. Benjing Sabtu. Saat ini kelapa ini?
1: Ya,
0: berair. Ya, iya, rek Jumat rek makane. Gak ketok duduk-duduk.
1: Ya iya, hari ya. Jumat berkah harus rek.
0: Bentar, itu salam toko Mas Aditya iki lho.
1: Oh, iya. Aditya kedamaian.
0: Iya, wong paling ganteng sak kedamaian.
1: Sak kedamaian. Sayang
0: iki. Iya, lihat.
1: Nek mlebu ke play-play nyuk lah
0: cuk. Singkat. Saya singkat dan padat tuh kayaknya.
1: Iya.
0: Itu salam tuh ke Cak Adam.
1: Salam balik Cak Adam. Semoga dina Jumat iki selalu sehat.
0: Amin.
1: Rezeki ya barokah.
0: Amin. Gawe enjing tak gawe pada jelantah. Sugeng enjing Pak Sutoyo. Sampen pun sarapan kali ngopi ta dari Cak Gianto Rimbu.
1: Cak Gianto Rimbu. Sarapan cek tangi melek tapi cek tangi melek
0: ketawa wong lek tangi saya tangi melek ku ketawa
1: ning ngopi wis nang ngopi tak siapi kopi sore isuk kari nyuruput yo
0: lah pokoke Pak
1: urung cakian
0: to ya Pak Pak Toyo ciri niku bengi ngopi isuke nyusu.
1: Nyusu apa? Kare ning susu.
0: Lenang warkop. Nang warung.
1: Lah ya nang warkop iki yo acara
0: sen.
1: Endek
0: salam teko Mbak Santi. Salam damel Bapak AGBG Benowo nggih.
1: Salam balik Mbak Santi dan Mbak Imai bisa.
0: Oke. Monggo ditarik Pak Toyo.
1: Iya. Ana kucing. Kok mangan gedang. Ana wisi klapa dirambati. Godhong koro. Mangujang tak pecah, mending sama budal mancing. Mancing ya gak apa-apa ngopi. Asal aja mancing perkara.
0: Oh, iki bahaya iki.
1: Bahaya
0: iki. Iya, iki iso-iso anu iki apa? Berbahaya pokoknya kae itu. Ya apa iki Jumatan budal jambira iki kok. Apa jam jam
1: ya, kene tengah-tengah ni
0: apa
1: QA
0: oh BN kok budal jam si budal jam si G
1: alam kari sama
0: dulu kari mencolot ayah
1: mencolot
0: ayah
1: cara ini disiikan oleh
0: unto
1: eh
0: untuk unto
1: oh iya
0: untuk unto oke, wonten malih Pak Toyo.
1: Tak kira ini mana? Aiki, arep mancing nang moro seneng.
0: Enggih.
1: Nang Solo 3 Nang Solo tiga. Cuku bubur. Cuku bubur nang Solo tiga. Apa kok sing cepet-cepet?
0: Nggih.
1: Aki saiki atine seneng-seneng. Mergo saiki musim musim ketiga.
0: Oh iya.
1: Subur disirami terus subur kandurane.
0: Sapa?
1: Nek rendeng ku jare purek kaget udan jare ngono. Purek.
0: Iya iya.
1: Ya ketika enak. Kirami subur mekrok-mekrok
0: budal jaga nggawa jajan diwadi kerdus. Lek musim ketiga sing jenenge cak giantore mbelo gak tau adus.
1: Lho, kok iso gak tau adus juga.
0: Ya banyune irit, Cak. Lah wong kabeh ku njaluk bantuan air bersih kok cak gianto njaluk. Kabeh ku lho nang ngene kene kan kekeringan njaluk bantuan air bersih. Lah kok Cak Gianto njaluk diadusi.
1: Diadusi gak apa-apa, pokoke.
0: Ya iya.
1: Dadi kanu gak ono udan gak diudani.
0: Oh, ya iso arek ciri-ciri keserupan.
1: Ya iya,
0: kan itu. Nggih. Lagune napa Pak Toyo?
1: Iku lho dapat ke. Ditutupi anjang-anjang disuruti disiram kembang
0: ini ya, apa itu judulnya? Ini untuk salam toko Mbak Diandra TV gitu. Lo alah Pak Toyo ketutup. Salam-salam saking Mbak Diandra TV Pak Toyo jadi dengan saya ketwi anggi lagu ini ku nopo ini ku judulnya.

0: Oh, kelayung-layung nggih, kelayung-layung Pak Toyo. Mangke ditenggo nggih Pak Toyo nggih. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya nggih Pak Toyo, monggo.
1: Saya padet.
0: Niku lagune kelayung-layung.
1: Iya, kelayung-layung. Apa karane?
0: Kelayung
1: ada jalan nang pulsaan pulsa kok gak iso gak enak ngene tapi gak tahu tak gawe boleh nang pulsa iki nang arek tak gawe kok ngomong gereng mandi cok wis amblas.
0: Itu salam toko Pak Mbak Diandra TV iki lho.
1: Ya ya salam balik Mbak Dat, Mbak Diandra.
0: Saiki wis pindah nang ngene.
1: Sampai.
0: Amin. Wis pindah nang ora-ora ombo nyedheke cak apa.
1: Iya, ya ya. Aku krungu inaya wingi dari pindah muka-muka ndek gore bangil nyambut gawe lancar.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Pelanggane ya akeh kaya ndek ngene. Grosir kene. Amin. Amin.
0: Semoga rezekine gak buka beda ambek nang Surabaya.
1: Tambah rezeki ngono lho ya.
0: Iya, mengembangkan usaha baru nang ngene kono ndelek pelanggan baru.
1: Nah, iku apa? Semoga rezeki kaya ndongane pasar turi ini.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Kan ndok kono enak jide omah. Ya wis contohnya kayak awal-awalnya ya, tidak omah ya
0: betul. Oke, leres.
1: Ya, tak kayak Melayu. Enggak nih diri.
0: Oke, salami damal sinten Pak Toyo.
1: Salami, kangge Mbak Diandra TV apa Kosim, Rono Cak, siapa Rembu mau, Cak Anton Rembu. Iya ya.
0: Siapa? Cak Kianto Rembo.
1: Cak Kianto Rembo terus ana Pak Adam. Terus ana Pak Puk Pisang. Ana Mang Ujang.
0: Kita salam teko Cak Sur Menganti.
1: Oh ya Cak Sur Menganti. Salam balik Cak Sur. Terus ana Mbak Santi sama Mbak Imai. Ana CM. GM terus ono Pak Agus Pansut, Pak Jono Tamrin, terus ono Sopoyo, Cak Ali, Cak Ido, terus ono Arjun Lee. Arjun Lee haiki pasar kota kok. Wah, gak tau kurung suara belas apa ya.
0: Iya, saiki. Tapi wong alhamdulillah mantau terus.
1: Ya, oh, mantau. Ya semoga di Bali semua Pak Sugeng barang itu sehat selalu lancar rezeki. Siapa kita lali aku
0: Bang Tejo. Bali sing Bang Tejo.
1: Iya Bang Tejo iku bisa lali aku Bang Tejo. Wis anak ae mana? Wis kau wabet.
0: Oke.
1: Kaget dapet cok, semoga selalu sehat panjang umur, keluarga, dan dilancarkan rezeki yang baru.
0: Amin. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Pak Toyo yang ada di kawasan Benowo. Sehat selalu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Cak Kadir Sati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Kadir Sati Bukit Kidul, Banyurip Kidul. Titip salam buat semua fans Kota FM. Monggo salam seduluran salawasi. Matur nuwun Cak Kadir, sehat selalu nggih. Salam sejahtera bersama keluarga. Ada Mbak Tumiari Dawati, selamat pagi. Mbak Tumiari Dawati ya. Kemudian ada Mas Koirul Umam Sumberjo Tanggamus Lampung hadir Cak Bejo. Sugeng Injing monitor Kota FM lewat streaming radio online Indonesia Kagem Cak Bejo sugeng tugas matur nuwun. Matur nuwun untuk Mas Koirul Umam nggih, salam sehat selalu berserta keluarga, semoga diberikan kesehatan lancar untuk segala aktivitas hari ini yang ada di kawasan Sumberjo Tanggamus Lampung. Kemudian Cak Sutarto, assalamualaikum Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya rek warga sawu teratap hadir salam seduluran mawon terima kasih. Mbak Ayu Iriani, assalamualaikum Mas Bejo warga Medan Amplas Sumatera Utara hadir Mas Bejo petugas tetap semangat terima kasih Mbak Ayu Iriani. Mama Ajis Kusuma hadir Glugurimbung Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Selamat pagi untuk Beli Koming Suwerti si Bangkaja Bali hadir. Selamat pagi Mbak Dumayanti pagi Mas Bejo hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri hadir. Mas Budi Prastio yang ada di Lampung ya, selamat pagi Lampung, sehat selalu untuk Lampung. Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam hadir Medan ya Cak, semangat bertugas Jumat Barokah. Selamat pagi untuk Bakung, assalamualaikum Bakung hadir bareng GBB Pak Mamat jari tukang cukur nang Mergosono tuku sego karo santan kara. Selamat hari radio sing Assalamualaikum, moga-moga tetap jaya di udara kanggo nyambung seduluran lewat udara. Bakung matur nuwun ya, salam sehat selalu Bakung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Waisal yang ada di kawasan Sampelangan Gianyar Bali, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia dilancarkan rezeki. Matur nuwun untuk Abah Waisal, salam sehat juga. Kemudian ketemu dengan Mbak Ismaniyah yang ada di Kamal Madura hadir. Dan sebagai kata FM guys, sampean-sampean warga Surabaya sing kepingin ngerti agenda opo ae sing nang Surabaya dina iki dina Jumat ya 11 September iki ana City nang City Grand City Convex iki menghadirkan peluang franchise kemitraan dan bisnis. Kemudian ana nang gone Main Atrium Grand City Mall ana pameran hutan ID Fest 2016 ya dengan mengangkat tema hutan dan lingkungan. Kemudian September ceria hadir Ranggone Kota Lama, sedangkan Gramedia Tunjungan Plaza menggelar acara literasi dan beda buku. Kemudian Ranggone Geraha Unesa dina Jumat bengi ana Hillsong Worship tampil dalam Asia Tour 2016.

Selamat pagi Cak Gianto Rembo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Tarik Pari Ani. Nang pasar kuruka tuku duduk dadu. Tuku peniti nang pasar wagi. Aku karo Mbak Ika anduk nang restoran mewah supaya sadu. Lah kok Mbak Ima karo Mbak Santi Cak Bejo ngedotno aku ae. Jaluk melok Cak. Nang kuruka tuku peniti nang Sidoarjo tuku pelem. Aku karo Mbak Ika pesan kue tentang Mbak Ima karo Mbak Santi barang dikirim Cak Bejo duduk kue tar tiba e apem. Salamnya buat semuanya aja, salam seduluran, salawase Cak Bejo, semoga diberi kesehatan. Matur nuwun untuk Cak Gianto Rimbu sing ana nang kawasan Bangkingan Surabaya. Selamat pagi untuk Cak David.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Radio Kota FM dan DJ Surabaya. Selamat pagi Mbak Linda Watiri Tongga. Pagi Mas Bejo, selamat juga sehat selalu hadir Jakarta. Makasih matur nuwun untuk Mbak Linda Watiri Tongga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum Tuan Bejo, kerja bagus. Mama Kori dari daerah Medan, Sumatera Utara.

Mbak Wahyu Jivana Sidoarjo. Oke, ditunggu nanti ya Mbak Wahyu. Selamat pagi bersama si kecil dan juga keluarga. Salam bahagia selalu. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sobat Kota FM, sekarang ini lagi rame ya soal sesar-sesar aktif Nang Surabaya. Iki wali kota bakal pasang alat monitoring pergerakan sesar aktif Nang Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana memasang alat monitoring pergerakan sesar aktif Pemkot nanti yang menggandeng ITS untuk alat pendeteksi pergerakan sesar aktif. Diketahui sesar aktif yang ada di Surabaya berdasarkan geografi di Jawa Timur dikenal dengan sesar kendeng. Di Surabaya ada dua segmen, yaitu sesar Surabaya dan sesar Waru. Terkait kapan dan berapa anggaran untuk alat monitoring pergerakan sesar aktif Nang Surabaya, Eri masih belum bisa memastikan sebab hal itu masih dalam tahap pembahasan. Dan Eri menjelaskan keberadaan sesar Nang Surabaya berlangsung sejak lama. Dia pun sudah meminta Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan siap ketika terjadi gempa.

Dan sementara itu dulur, kota Surabaya ini duwe sesar atau patahan aktif ya, berdasarkan buku peta sumber dan bahaya gempa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2014. Jalur patahan yang di Jawa Timur terdapat sesar yang melewati wilayah Surabaya dengan nama sesar Jawa Back Arthrus Surabaya. Terdapat potensi magnitudo maksimum 6,7. Pakar geologi ITS Profesor Dr. Insinyur Amin Widodo MSC menyarankan kepada Pemkot untuk memonitor patahan yang ada sehingga dapat diketahui jika ada pergerakan. Meski demikian, Profesor Amin menegaskan keberadaan alat monitoring bukan berarti gempa bisa diprediksi secara pasti, namun pemantauan dapat menjadi langkah mitigasi untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan sebagai kita pemsa, Gurungi PLT Kepala BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan Suwarto tidak menampik bahwa keberadaan sesar aktif itu membawa potensi kegempaan bagi wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berdasarkan data pemetaan, sesar Waru menduwe potensi gempa maksimum hingga 6,7, sementara sesar Surabaya berpotensi hingga 6,8. Meski begitu, Suwarto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Dia menegaskan angka magnitudo tersebut dalam batasan potensi energi terburuk yang tersimpan secara ilmiah, bukan ramalan gempa yang pasti terjadi sewaktu-waktu.

Selamat pagi ke dulur-dulur yang sekarang masih aktivitas ya. Jalali tiro Jumat dulur, pastikan Anda untuk mewaspadai kondisi pada hari ini di Surabaya ya, dipastikan berawan, suhu udara 4 sampai 35 derajat Celcius.

Walu-walu koma siji radio Kota FM dan DJ Surabaya. Dulur, hari ini spesial ya, hari radio nasional. Jadi tanggal 11 September ditetapkan sebagai hari radio nasional. Ini bertepatan dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia RRI pada tahun 1945, yang menjadi lembaga penyiaran radio pertama nang Indonesia setelah kemerdekaan. Dan mengutip toko laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Hari Radio Nasional bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Dan saat itu 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta, untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio terus menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan di seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Dan KPI ini menjelaskan dulur, radio duwe fungsi ganda sebagai media hiburan sekaligus penyampai informasi. Di tengah perkembangan teknologi, radio tetap relevan dengan menghadirkan berita, pendidikan budaya, dan peringatan dini bencana. RRI sebagai lembaga penyiaran publik juga menegaskan bahwa radio berperan memperkuat identitas bangsa sekaligus menjadi perekat sosial. Dalam catatan RRI dulur, transformasi ke siaran digital dan platform daring membuat radio dapat diakses lintas generasi. Sementara itu, Direktur Kementerian atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, radio memiliki potensi besar dalam pembentukan karakter remaja di era digital. Radio gak cuma menyajikan hiburan, tapi juga dapat menjadi ruang edukasi kreatif. Ada beberapa cara ya, jadi jelok sobat Kota FMK atau sampean-sampean yang sudah mendengarkan radio, jika ada waktu-waktu tertentu ketika sampean mendengarkan radio ya, jadi sampean mungkin bisa ataupun ketika mendengarkan radio itu memilih berita, hiburan, musik, dan sebagainya. Karena radio ini juga sebagai salah satu penghibur dan juga pendamping ya, ketika Anda sedang berkendara membutuhkan informasi tentang kondisi lalu lintas, Anda bisa mendengarkan radio memang secara khusus menyiarkan informasi lalu lintas. Kemudian ketika sobat Kota FM ingin mendengarkan radio musik atau hiburan, Anda juga bisa mendengarkan radio atau gelombang radio secara khusus menyiarkan dan juga memutar program-program musik, baik itu musik pop, dangdut, dan lain sebagainya. Nah, silakan sobat Kota FM, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda sampaikan di program Pasar Kota ya, mengenai hari radio, gimana Anda mendengarkan radio Kota FM ini sudah berapa tahun, apa yang bisa Anda sampaikan, dan mungkin program-program favorit sobat Kota FM di radio Kota FM.

Camang Mustika, selamat pagi, salam rahayu Dik Bejo Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor matur nuwun. Bli Camang, selamat pagi, salam sehat selalu bersama keluarga di Samplangan ya. Gianyar Bali, selamat pagi, salam sehat selalu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, 0,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, dulur-dulur. Cak Jainal Perak, aku dengarkan Radio Kota FM mulai penyiar Candra Jamil, Roni Fausan sampai sekarang. Matur nuwun Cak Jainal Perak, selamat pagi. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya kan monggo dua line telepon 561 14 16 567 6923.

Sobat Kota FM, sampai sekarang ya, sampai hari ini kabar keberadaan 5 kawan-kawan jurnalis yang meliput erupsi Anak Krakatau belum ditemukan. Belum ada kabar, tapi kita berdoa aja semoga ada kabar baik ya bagi keluarga korban 5 wartawan yang hilang saat liputan erupsi Anak Krakatau. Sebetulnya bukan 5 wartawan, tapi ada kurang lebih sekitar 8 orang ya, kapten kapal, kemudian ABK dan juga guide yang sampai sekarang belum diketahui infonya ketika meliput erupsi Anak Krakatau. Dan sobat kita FM, beberapa hari wingi awak dewe sirang Surabaya sempat mengeluhkan soal kondisi air yang coklat dan keruh. Dan perusahaan umum daerah air minum PAM Surya Sembada Kota Surabaya mengevaluasi air keruh dan berbusa sing dikeluhkan pada minggu kemarin. PDAM kini meminta akses sistem peringatan dini early warning milik Perum Jasa Tirta PJT1 untuk memperkuat antisipasi pencemaran air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya Tias Alvin Papatri Aiki ngomong akses tersebut dinilai sangat krusial. Tujuannya agar pihaknya bisa mengantisipasi kondisi darurat lebih awal sebelum berdampak pada kualitas pasokan air. Dan Tias menjelaskan kemunculan busa dalam jumlah besar saat durungnya terdeteksi di instalasi pengolahan air minum IPAM Karangpilang. Setelah penelusuran di lapangan, busa ini berasal dari air baku yang masuk dan diduga kuat terindikasi pencemaran sungai Surabaya. Dan guna mengatasi hal tersebut, PAM Surya Sembada ini langsung berkoordinasi dengan PJT1 untuk melakukan penggelontoran air guna mengencerkan konsentrasi polutan. Penanganan kimia juga dilakukan di lokasi IPAM untuk mengendalikan busa. Selain mengamankan akses sistem peringatan dini, PAM Surya Sembada berencana menambah fasilitas screening pada sumber intake. Langkah ini diambil untuk menyaring material pencemar sebelum masuk ke proses pengolahan. Dan Tias memastikan pemantauan kualitas air terus dilakukan secara ketat, mulai dari tingkat kekeruhan hingga parameter kesehatan. Dia menjamin air yang mengalir ke rumah-rumah warga aman untuk dikonsumsi.

Dan kemarin juga sudah saya share ya untuk sobat Kata FM yang mungkin mengalami keluhan air yang coklat ataupun keruh ya di nomor pengaduan PDAM Surabaya. Jadi Anda bisa menyampaikan keluhan Anda ketika air Anda masih keruh dan berbusa atau kecoklat-coklatan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Selamat pagi Cak Bejo, salam sehat masih dari kawasan Gantang Bobo. Salamnya buat kru Mata Pancing Bobo. Terima kasih Cak Bejo. Matur suwun Cak Suharsono ya yang ada di kawasan Bobo. Aku kalau di bukit di rumah saya enggak seberapa Cak, cuma berbusa. Saya kira busanya sabun. Ternyata besok harinya ada info di radio seperti itu, kurang lebih sekitar 6 atau 5 harian. Ya Cak Kadir, mulai hari Minggu ya. Hari Minggu itu ataupun kondisi dan bentuk dari air yang ada di Surabaya itu berbusa, kemudian keruh dan berwarna kecoklat-coklatan. Dan ternyata memang ada kesalahan di pihak PAM, yaitu tercemar limbah sepertinya. Cak Kandir, Bukit Banjurep Kidul, matur nuwun, selamat bergabung pagi ya. Matur nuwun sekali lagi Cak Husein Aris, selamat hari radio ke 81 tahun hari ini 11 September 2026 Mas Susan Aris, matur nuwun. Mama Eli Agustinca, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo, Pekarungan, Sukodono, absen, makasih. Matur nuwun untuk Mama Eli Agustinca.

Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya kan, matur sudah mencoba untuk bergabung di Pasar Kota. Dan sebagai kita masalah parkir di Surabaya masih perlu pembenahan ya. Salah satunya di area Karang Menjangan, di mana Dinas Perhubungan Surabaya ini menyiapkan area parkir khusus di Karang Menjangan. Persoalan parkir di kawasan kuliner malam Karang Menjangan Karmen ini menjadi perhatian pemerintah kota Surabaya. Hal ini berangkat dari aduan warga masuk melalui hotline wali kota Surabaya. Kendaraan roda 2 yang selama ini terparkir di depan lapak pedagang dinilai membuat kawasan terlihat semrawut. Selain itu, parkir ngawur berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Dan sobat, menindaklanjuti hal itu, Dinas Perhubungan di Sub Surabaya bersama perangkat daerah terkait turun langsung melakukan pengecekan dan menyiapkan skema penataan parkir di kawasan tersebut.

Dan Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Tri Wahyubowo, iki ngomong persoalan utama yang ditemukan adalah kendaraan roda 2 yang parkir tepat di depan lapak adalah pedagang kaki lima. Kondisi itu membuat ruang di sepanjang kawasan Karangmenjangan menjadi kurang tertata. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, Disup akan mengubah pala parkir yang selama ini tersebar di depan masing-masing lapak. Parkir roda 2 nantinya dipusatkan pada area tertentu dan ditata secara memanjang. Dengan pola tersebut, kendaraan gak lagi memenuhi ruang di depan lapak PKL, area perdagangan dan parkir akan memiliki fungsi yang lebih jelas, sehingga aktivitas kuliner tetap berjalan tanpa mengorbankan kelancaran lalu lintas. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Abah Ahmad Samsuri. Nang Oma ngolah bandeng di bumbu pencit, mangan gelali gubret nang bantal. Cina jemua seru mongso ganteng ayo tindak masjid, ojo lali ngisi o kota amal. Matur nuwun Abah Samsuri, Ahmad Samsuri. Salam ika Cak Miskan, Cak Gianto, kemudian Cak Surbangati, Bunda Sutiri dan Pak Iman Santi Salalangeson. Terima kasih banyak untuk Abah Ahmad Samsuri sampun gabungan di pasar kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

101,1 Radio Kota FM dan Dutai Surabaya. Selamat pagi, Sugeng Kenjang, dulur-dulur yang baru gabung di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya Dinten Jumat 11 September 2020.

Alhamdulillah untuk kondisi di kawasan Citanduy sekarang lagi cerah ya. Matahari sudah bersinar, sempat mendung atau memes pada pagi hari. Saiki Surabaya atau kawasan Citanduy mulai panas. Jadi sekali lagi untuk sobat Getafe sekarang lagi aktivitas nang jopo nanggone lagi aktivitas untuk berjualan, semoga diberikan kelancaran nggih.

5114167693. Dan untuk Sobat Kata FM yang mungkin dalam pendataan sensus kemarin di hasilnya ini tidak sesuai dengan kode desil, ini Anda bisa melaporkan ke kelurahan ya untuk perubahan desil, karena banyak sekali laporan-laporan ataupun desil yang tidak sesuai ketika setelah di data atau setelah di sensus.

Karena untuk DSR ini berkaitan dengan kondisi real di lapangan, kondisi real sampean ya, ini juga berkaitan dengan bantuan-bantuan yang nanti seharusnya diterima ketika jenengan masuk di DSR 1 sampai 5, tapi ternyata masuk di DSR 6 sampai 10, ini bisa-bisa Anda tidak akan menerima manfaat bantuan. Jadi kalau memang kondisi realnya tidak sesuai, langsung aja jenengan bisa gabung atau bisa laporan ke kelurahan.

Dan Sobat Kita FM, info gratis buat Sobat Kita FM, terutama untuk ibu-ibu ya. Ini pemeriksaan screening kanker serviks yang menggabungkan tes IVA dan HPV DNA untuk mendeteksi keberadaan virus human papilloma virus.

0: terus risiko tinggi dan sel abnormal pada leh rahim secara bersamaan. Ini di puskesmas ya sudah ada kegiatan seperti ini. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Suroboyoan, Kota SN dan BP Surabaya.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Sehat.
0: Bapak pun ngopi tadi bapak ini.
1: Sampun niki klesetan.
0: Lu menahi rek klesetan.
1: Nggih Cak Bejo lek ya menten niku pegaweane pengangguran.
0: Nggih.
1: Lek sonten ngelowo.
0: Nggih dak anu lek Bu Yanti kali bapak niki anu masuk dalam kategori bangsawan.
1: Nggih. Amin.
0: Bangun anu bangune mesti awan-awan.
1: Nggih. Kula tarik Cak Bejo.
0: Oh, nggih.
1: Melaku-melaku nak taman bungkul, ojo lali lek mulih liwat pasar Kupang. Lek sampean,
0: ji, lo kok pedot Bu Yanti, Bunda Yanti, halo. Niki yang salam saking Mas Aditya. Salam sehat Bunda Yanti, kemudian ada Mbak Santi. Pedot banget dicobi maling nggih Bunda Yanti. Salam saking Mbak Santi, Mbak Bunda Yanti pun sarapan ta. Monggo pasar kota.
1: Nah. Oh, kesenggol menawi Cak Bejo. Nggih, matur suwun Mas Aditya, salami mugi-mugi Mas Aditya diparingi sehat panjang umur,
0: amin.
1: Kata lan barokah.
0: Mbak Santi juga salam kali njenengan. Nggih.
1: Wau dalu niku Cak Bejo kula ndugi Taman Bungkul.
0: Oh, acara nopo?
1: Nggih, ziarah Cak Bejo.
0: Oh, nggih. Siap.
1: Loh. Rehat jenengan niku lek minggu sadayan mriku ta Cak Bejo.
0: Nggih, teng Bungkul.
1: Oh, lek dinten biasa mboten.
0: Mboten, injing mawon minggu Car Free Day.
1: Oh, nggih.
0: Monggo, lagune napa?
1: Salame kagem Cak Bejo, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katelan barokah. Rumah tanggane sakinah mawaddah warohmah, saged tindak Mekah Madinah.
0: Nggih.
1: Kula niku Cak Bejo.
0: Lagune napa?
1: Lagune niku sampun ta.
0: Napa?
1: Napa sing di napa? Sing niku Cak Bejo kula wingi nyuwun niku lho.
0: Sing gelangi rindu niku ta.
1: Nggih.
0: Oh, nggih dereng.
1: Nggih lagu niku terus salame kagem Bunda Mami, Bunda Juleka, Bunda Fatona, Bunda Waris, Bunda Sanipa, Bunda Sutira, Bunda Hari, Bunda Mujiati, Mbak Ima Kale-Kalene, Mbak Santi, Mbak Ainun, Mbak Ella, Mbak Kiyuti, Mbak Aini, terus Pak Dejumadi, Bang Kobar, niku terus Pak Po Gedang, Pak Sugeng Bakso, Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Cak Edo, Cak Romi, terus Mas Hari Sambikerep, Mas Hari Citralen, Bunda Tiara.
0: Asal salam saking Cak Gianto Rimbo.
1: Oh nggih, Cak Gianto Rimbo, matur suwun mugi-mugi diparingi sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Cak Sur, Abah Kosim. Terus niku Cak Boneng sekalian kali istrine, Bunda Wulan, Bunda Iin, Bunda Revin. Nggih, sedoyo Cak Bejo nggih, Fan Kota FM.
0: Ya.
1: Mugi-mugi diparingi sehat,
0: amin.
1: Panjang umur,
0: nggih
1: katalan barokah.
0: Amin.
1: Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Bu Yanti lontar.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Walau-walau Koma Sici Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Santi. Tentang Lamongan tuku putu putih warna ijo. Cak sur saiki ngomong putih ini semirip bojo. Salam damel semua mawon bres. Oke, matur nuwun untuk Mbak Santi Salala yang ada di kawasan Kesong. Selamat pagi juga untuk Mbak Ima. Tak pantau nang lapak di selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Selamat pagi Pak Diantara Timi yang sudah buka lapak ya, Es Dawet ya, dari Surabaya pindah ke Rombo Desa, ke Rombo Kulon Rembang ya. Semoga lancar rezekinya, berkah ya. Semoga laris manis untuk Pak Diantara Timi. Semangat semangat semangat.

0: Ya, semoga mendapat keberkahan di tempat yang baru ya, Mbak Diandra TV yang sekarang sudah hijrah pindah ke Pasuruan, tepatnya di Desa Rombo Kulon Rembang. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo. Ji monggo.
1: Kota SM Parian Suroboyoan.
0: Alhamdulillah. Nah niki wayahe bacaina.
1: Iya.
0: Kangge.
1: Inane lali. Wis mari mlebu ndak oleh mlebu meneh. Mudah-mudahan terus eling saiki mlebu menen ndak menene maneh. Oke, harapan dari Mbak Jenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat
0: walafiat. Amin ya rabbal alamin.
1: Tak bejonya.
0: Ini dapat salam dari Mbak Diandra TV.
1: Waalaikumsalam, salam balik.
0: Okay.
1: Mbak Dian.
0: Mbak Diandra TV juragan Dawet.
1: Duh. Itu enak ini, coba deket-deket tak parah nih, terus
0: juragan Dawet. Iya, sampai nang Bangkalan ini kita ngundi Pasuruan.
1: Aduh Mbak Dian nih, Pasuruan-Pasuruan mana ini, mudah-mudahan di daerah Keraton.
0: Di Rombo Kulon Rembang.
1: Ya wis lu jenengnya tuh karunggone, ya wis pokoknya. Tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Walaupun ada salam dari udara, kembali amin. Juga salam.
0: Dapat salam dari Mas Aditya ini.
1: Aditya, Mbak Aditya
0: Rembang. Aditya Kedamaian.
1: Rembang Kedamaian. Ya,
0: Kedamaian itu Menganti Gresik, Mbak.
1: Sing Rembang.
0: Sing Rembang itu Mbak Diandra TV.
1: Oh, Rembang Pasuruan.
0: Heeh.
1: Itu Rembang Kepara. Ya wes, lagunya aku minta kandas ne ono.
0: Oh kandas. Ono
1: meluliani. Kandas.
0: Kandas, salami monggo.
1: Iya. Salami ke Cak Edo ya.
0: Okay.
1: Selamat pagi. Ini Cak Edo itu ngekei tarian. Cuma katanya orang Madura selengkak.
0: Apa itu selengkak, Pak?
1: Selengkak ujung pangkalnya enggak ketemu.
0: Oh gitu. Okay.
1: Dikuyu ya, Mbak. Mbak Sopo, Mbak Tari.
0: Selengkak.
1: Ada Mas Sugeng ya, ada Cak Ali, Cak Toto, Cak Lodaki, Cak Gianto, Bu Sutira sama Sutira juga Ninjian. Ada siapa yang barusan? Aditya.
0: Mas Aditya.
1: Iya, ini parian tak kei Cak Edo.
0: Oke.
1: Selamat pagi Cak Edo. Cak Edo. Suwe menek mergoi kayune kurang garing. Kodong waru itu duduk kodong kemangi. Nek duwe entek ya itu, ojok murang-muring. Turuai, ojok sangi-tangi. Iku.
0: Semoga-moga sehat. Niki ya, cara saya Cak Gianto Rembo nangkep lagi tuku parfum. Selamat pagi Mbak Jainar, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Niki asal salam juga saking Cak Kadir Sati.
1: Cak Kadir Sati, aduh mudah-mudahan satinya laris ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tentunya kalau laris dapat duit.
0: Amin.
1: Laris manis, duit ngumpul.
0: Nggih.
1: Dekek nang jero bakul. Dek. Dek nika digodhong tuyul. Ya wis to semuanya ya, salam sehat sing gak disebut nyun sepuro.
0: Nggih.
1: duduk lali tapi ndak eling.
0: Ya eling, kalau wis mari telepon baru eling biasane kok.
1: Ya to Cak Beso, makasih Cak Beso. Salam sehat untuk semuanya tanpa mengurangi rasa hormat. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Amin. Pamit turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Jainal yang ada di kawasan Bangkalan, sudah dikembangkan di pasar Kota Pantun dan Parian Surabayaan.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau Koma Siji Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi untuk Sobat Kota FM Antono sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Moga 5114-14-567-6923 buat Sobat Kota FM yang tadi sempat gabungan ya di dua lantai telepon. Di belakang Mbak Jena tadi, Matenun. Selamat pagi Kakak Suarez Honi, Matenun. Terima kasih banyak Kakak Suarez Honi ya sudah gabung di Pasar Kota ini. Di daerah mana ini Kak Suarez Honi ini?

Selamat pagi Mas Fitarmoko. Assalamualaikum Cak Bejo. Mas Fitarmoko hadir dari Riau Tembilahan. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja buat Mas Bejo. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Selamat pagi juga untuk Mas Samin Pratama kembali dari daerah Simpencirim Utara Sumatera. Gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

Masih di Radio Kota FM Pasar Kota Tari Darap Tuku Cincau. Saiki aku pindah nang Pasuruan. Ojo lali mampir nang daerah Pandaan. Aku saiki pantau pantunan parian Suroboyan. Benta bersemangat aku njaluk lagu sing isuk gawe jogetan. Salami buat suami, salam sayang, semoga sehat selalu, lancar terus rezekinya. Buat semuanya buat aktivitas seduluran sak lawase. Buat Mbakku Rohmawati, semoga jamunya juga laris sak bejamaah tenun. Selamat pagi matenun untuk Mbak Diandra. Sehat selalu ya, Mbak. Assalamualaikum, waalaikumsalam cak. Selamat pagi kembang melati di wadai pengki, kembangi kembangi rontok, gedangi ceplok nang lataran. Mbak Santi ojo gelem nek dijak mangan cak Gianto. Saiki aku sing kepodoan Mbak, golek nang utangan gawe bayar mangan lu.

0: Hari ini kemana kemana aja ya? Selamat mas pagi Mas Haji, selamat dari Radio Nasional, semoga jaya terus di udara, bisa menginspirasi, mengedukasi, menghibur hati, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu. Mbak Tanti, selamat pagi yang ada di kawasan Pumpungan. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita sobat di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Matur nuwun sangat nggih buat sobat kita FM yang sudah gabungan. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau Halo

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh.
0: Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya Kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
4: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya.
0: So betul apa katanya?
2: Aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Leo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
2: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
1: 1 tahun kemarin?
2: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
8: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
2: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
9: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul apa katanya?
3: Aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
8: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
6: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi

0: Hai,
1: radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
0: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
0: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los tak kancani.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho Re. Selamat siang sekali lagi untuk semua sobat kota dimanapun berada. Selamat Hari Radio Nasional. Rani bangga masih bisa siaran menemani sobat kota di Radio Kota FM. Tahun ini Kota FM umurnya 26 tahun. Besar harapannya bisa mengudara sampai menua. Sampai menua. Iya, intinya harapannya semoga Kota FM tetap jaya selalu di udara, dicintai penggemarnya, dicintai pendengarnya, dicintai kliennya, dicintai semuanya. Seluruh Indonesia cinta Kota FM. Harapannya begitu, sobat kota. Bisa menghibur, kemudian juga apalagi bisa mengedukasi pendengarnya. Setiap hari bisa menjadi solusi terbaik Anda untuk mendengarkan musik. Semua musik dangdut ada di Kota FM. Genre apapun Anda bisa request di sini ya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Digoda, asik lho Rek.
0: Asik lho Rek. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kabarnya baik, ini Mbak Rani sendiri kabarnya bagaimana ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik sekali, luar biasa.
1: Tapi sekarang panas sekali, Pol, panasnya.
0: Pol, kalau ngomongin panas, Citandu iki gebes, tapi anginnya yo alhamdulillah ono.
1: Iya, alhamdulillah anginnya ada, nggak apa-apa.
0: Ini pantau dari saya tak capek sih. Dari
1: dari Waru.
0: Dari Waru. Nggih, Adam. Ya, Mas. Adam.
1: Iya, betul. Nggih.
0: Alhamdulillah Mas Adam. Lah yo, iya. Waru panas. Nang Citandui panas, tapi gak apa-apa. Semoga sing mepe gombalan. Sing omba-omba ndang cepet garing.
1: Enggak apa-apa, yang penting iku atine wis seneng ngono ae nang ngono iki digoda iki.
0: Iya.
1: Gak kerasa panas atine, atine ya apa maneh.
0: Amin lah iya. Iki monggo lagune tak cepakno sih, ini maunya lagu apa
1: lagu
0: ini? Lagune
1: sampe cepakno iku kepine iku Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Tajamnya Karang sudah siap. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Mbak Ima, ada Mbak Ika, ada Mbak Yati, juga ada Mbak Ella. Terus ada Mbak Tiandra TV. Ini selamat siang. Ada Pak Yanto, ada Pak Gianto, juga ada Pak Sutoyo.
0: Pak Toyo.
1: Ini iya, selamat siang. Katanya tadi pagi enggak jualan, Rek, Pak Toyo.
0: Iya, iya hari kalau Jumat, hari Jumat libur, temenan.
1: Iya, katanya libur aku hari ini. Enggak apa-apa, Pak Toyo, silakan untuk gabungan ada acara itu. Bang Uco, Uco juga ada Bunda Farha dan ada Bunda Kalista, ada Bunda Fatona, ada Mbak Santi, juga ada CCA ini. Salam untuk semua saja. Ini selamat siang karena sangat panas sekali.
0: Nggih, Mas Adam.
1: Semua. Nggih, matur suwun, Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Adam. Di belakangnya Mas Adam, lho, tak angkat kok. Tut. Ninggal katresnan. Ini sik tak iki lah iki dia. Ninggal katresnan. Ini sudah tak siapkan. Soalnya di request oleh Bunda Lili. Kebetulan lagunya di request juga oleh Kukuh Cahyadi. Salami buat teman-teman Sentong Margomulyo. Semuanya tanpa terkecuali selamat bekerja aja katanya. Oke Bunda Lili, terima kasih banyak. Yoko, nongol aja deh biar grup adem. Terima kasih Yoko dari Tegal. Ada juga Muhammad Yasin, selamat siang. Dari Pak Yasin Pager Tanjung Ploso Jombang hadir Kota FM dangdutnya Surabaya. Tadi ada Pak Jono lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan sudah tak puter ya. Siang hari ini hadir dari Gresik, titip salamnya buat Bunda Lili Farliando Margomulyo, Ono Putri Widayanti Tretes, Samsul Hadi juga, Eli Agustince, Camis kan di Kebraon, Bato Yibi, Pak Wiyoto Pandaan dan Amimi Bowo di Jakarta. Selain Pak Jono, lagunya juga sudah tak siapin. Ada Rini Setiawati yang ada di Bandung. Salamnya buat Mi Apsari, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Mama Eli Agustinco, dan Pak Jono yang ada di Gresik. Terima kasih juga Cak Zainal. Aku loh dengarkan Kota FM mulai penyiarnya Chandra Jamil, dulu-dulu ada juga Roni Fauzan sampai sekarang. Terima kasih loh Cak Zainal. Matur sembah nuwun. Terkesima juga sudah Nani putarkan karena di request oleh Mbak Putri Widayanti hadir dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Happy Hari Radio Nasional ya. Terima kasih banyak, dulu dengerin radio pakai tip. Sekarang tinggal klik on air sambil lipat baju. Radio Kota FM gelombang analog tetap setia, streaming juga gak pernah rewel. Dari masa nyuapin anak sampai me time siang, ada Kota FM terus. Makasih sudah menjadi soundtrack hidup ibu-ibu gen milenial. Kota FM temen rumah, temen jalan. Terima kasih Mbak Putri Widayanti, Terkesima versi koplo siap. Salamnya buat Pak Wahid Penjaringan, Pak Sugeng Bakso, Mang Ujang, Cak Miskan, Kebraon. Ada juga salamnya buat Pak Jono di Gresik. Terima kasih Mbak Putri. Ada juga siapa lagi? Neng Rara dari Sidoarjo. Selamat siang Mbak Rani, menyapa Pak Wiyoto, Pak Pup, Samsul Hadi. Kemudian ada Pak Wahid Penjaringan, Putri Widayanti, Tanti Pumpungan, Mama Eli, Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Diandra Tiwi, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Halo, selamat siang. Digoda.
2: Digoda. Digoyang. Wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Apa kabar Mas Aditya?
2: Alhamdulillah sehat, sepertinya Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, Rani kabarnya sehat walafiat. Semoga Mas Aditya begitu juga sama ya.
2: Amin ya.
0: Amin. Ya apa iki aktivitasnya kayak biasa nih, tajam 2 ya.
2: Iya.
0: Iya, berarti saiki waya request lagu dhisik. Lagune apa tak siap no.
2: Pilihkan Barani aja.
0: Pilihkan Barani aja lho. Ya apa iki? Apa ya? Anu wes, apa ku jenenge? Negara Angin ya.
2: Boleh.
0: Boleh. Pas mumpung anginnya gede iki.
2: Iya.
0: Mumpung anginnya gebes ning kono panas apa gak iki Mas Aditya?
2: Sama.
0: Sama panas ya?
2: Iya.
0: Iya, ya wes, like ngono Negara Angin. Wes, siap iki. Salamnya buat siapa?
2: Ya semuanya aja, fan kota. Terus tanpa terkecuali seduluran Selawasi.
0: Siap.
2: Bandarannya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Aditya Mahesa. Halo, selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda. Wasowik lho, Rek.
0: Wasowik lho, Rek.
3: Nek ngono gak mantep.
0: Nek ngono gak mantep.
3: Ya temen.
0: Ini pantau dari mana ini?
3: Dari Indi, Rek.
0: Dari Indi.
3: Surabaya Barat ini.
0: Dari Surabaya Barat. Dari Cak Sur ya.
3: Tonggone.
0: Tonggone. Oh, anu Cak Boneng.
3: Iya, tonggone.
0: Ya Allah. Lah iya, aku saking koyo 2 tahun gak siar. Sampai lali, Rek. Ya Allah.
3: Wis 2 tahun gak krungu suarane belah.
0: Lah iya.
3: Tak kewelek kano
0: iki. Sampai digoleki nang rumbuk-rumbuk hari kok gak ono.
3: Terus pas ngendi barahan
0: gak tau. Iya.
3: Siarane kena ndi wong.
0: Alhamdulillah bisa bersua kembali ya kok pas di Hari Radio Nasional kan jane. Wah, Cak Boneng luar biasa.
3: Sayange yo karena kumpul-kumpul iki rek gak tau medhok ya.
0: Oh, tenang. Insyaallah nanti akhir bulan depan atau awal Oktober.
3: Yo nek ulang tahun ya kumpul-kumpul ono enak ini.
0: Yo lek saiki yo wis gak iso wong hari iki yo. Ya mengkane nanti dijadwalkan. Nanti insyaallah biar semua sobat kota ada persiapan ya, jadi bisa datang yang banyak gitu.
3: Bisa bertatap muka, bertatap
0: wajah. Ojo. Lek bertatap muka lak loro kabeh wajahe ditatap-tatapno.
3: Iya, ora loro kabeh ora. Jane dasyur kada penjut kabeh dasing.
0: Lah iya. Aduh, jarane Mas Adam kebacut ta. Deloken jare kebacut iki nyene Cak Boneng mosok tatap-tatapan jarane Mas Adam.
3: Iya. Iya, emang gak tahu tatapan belah.
0: Ayo.
3: Tatapan udara, gak tahu mentu wajah belah. Kayak apa wajah kira.
0: Enggak. Tapi insya Allah nanti secepatnya dikabarkan di apa namanya, kita on air kan di udara. Kapan dan di mana, insya Allah nanti. Iya, jadi nanti datang silaturahmi, kenalan sama pendengar, terus kenalan sama penyiarnya langsung, habis gitu karaokean wes sak kate yo.
3: Iya, iso pegel-pegel iso ilang kabeh ngono iso.
0: Lah iki jarene mang ujang iki. Lah, cak ting ojo ditatap-tatapno cak jarene mang ujang.
3: Iya, mang ujang nek tatapno muni ne ting ngono gak enak.
0: Aku paling bayangno ya Allah wetengku loro. Aduh. Engko lek kesenggol titik munine ting. Angsal salam pisan iki lho. Saking
3: kabeh iki ya tau tatap-tatapan plus iki.
0: Angsal salam saking juragan Dawet juga ini Mbak Diandra TV.
3: Iya, juragan Dawet-Dawet iki kata metu Dawet belas iket biyen iki aku.
0: Lah iya, terus
3: ngene ngundi Dawet iki marani.
0: Kalau kemarin memang di Surabaya tapi beliau bulan ini sudah pindah ke Bangil.
3: Bangil wal tambah matur nang Bangil.
0: Tambah do, tapi insya Allah mangkane lek diumumno dhisik rada ado persiapane kan insya Allah semoga yang iya, jauh juga.
3: Dawet-dawet iso siap nek diumumno.
0: Lho, sampean lek Dawet yo ana ngarep dhewe sampean ditatap-tatapno Dawet gelem sampean ta.
3: Iya ana Dawet aku tiba ngarep dhewe.
0: Emang kapan tatap muka? Nanti Mbak Diandra TV, tanggalnya nanti dan bulannya kita rapatkan dulu ya. Tapi memang sudah masuk rencana. Ada jumpa pendengar. Iya, mangkane iki Mbak Wahyu Sidoarjo, ada Putri Widayanti juga. Ini dapat salam juga ini.
3: Ya moga-moga sampai hutan-hutanan, barane hutan-hutanan boleh. Ya opo mudah-mudahan hutan.
0: Iya, mangkane. Lagunya apa ini? Tak siap nose lagu nih.
3: Iki ana lagu Puja mbane tekan sing Roma
0: kemarin. Puja. Oke, yang versi koplo. Salamnya buat siapa?
3: Ya spesial iki buat Mbak Rani, saya iso adem ayem.
0: Heeh.
3: Cocok kepanasan.
0: Heeh, nggih.
3: Salam-salam ya kanggo Mas Aditya mang. Mas Aditya mar susu mudu nere. Nanti Mas Aditya
0: sampe
3: gak tau metu yo ngomong-ngomong sing gendap.
0: Anu, tipe apa namanya fast track iku lek Mas Aditya iku.
3: Tipe apa nek ngarani rek.
0: Lah yo, tipe mode cepet-cepet pokoke.
3: Yo, tipe singkat lah modele iku. Singkat padat
0: pokoke Mas Aditya
3: iku. Ada Mas Edu, ada Bunda Wulan, Cak Sur, ayo Cak Sur nang kelompok-kelompok Cak Sur. Ada Cak Rembo, Mbak Nardi, ada Mak Mujiati, Pak Ugeng, Cici Aini, Bunda Sutira, ada Mas Ali, ada Cak Kasian, ada Pak Rusdi, ada Pak Pugedang, Pak Ugeng. Pokoknya kan kuwabe marani tanpa terkecuali. Spesial buat Marani, mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Puja. Ini dari Bang Haji Roma Irama. Kalau enggak tahu lagunya iku sing iki lho. Wahai pesona iku lho, tapi yang versi koplo ya. Kita coba carikan dulu. Sudah ketemu, tinggal menyiapkan aja. Ada WhatsApp yang masuk, kita baca dulu ya Sobat Kota. Ada siapa aja ini? Dek Firzan, onti pantau jarene. Pantau sambil momong, lagunya Gadis Kalimantan disiapkan. Kalau Mas Aditya tipe pemalu, tipenya introvert katanya Mbak Putri. Siap, insya Allah saya usahakan bisa datang kalau dapat izin. Gih, siap Mbak Diandra, nanti kita siapkan dulu tanggal dan bulannya kapan. Kalau misalnya memang bisa nanti bulan depan ya kita usahakan. Jadi maksudnya ono persiapan rodo ado. Jadi yang jauh pun juga bisa ada persiapan liburnya begitu. Monggo, terima kasih Mang Ujang. Ada juga Mas Misbah, kakak penyiar, salam dari Cipawan Bukati Japur Balingga hadir, selamat siang. Terima kasih banyak ada Mbak Ima. Harapan untuk radio di Indonesia, semoga semakin banyak pendengar, jaya selalu, termasuk untuk Kota FM menjadi nomor satu radio Indonesia. Lagunya Astaga Bercanda. Oke, kalau begitu kita siapkan dulu deh. Ini tadi sudah ada beberapa lagu, tapi setelah jeda komersial break berikut ini.
4: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tani mau bacain lagi ya. Ada beberapa yang sudah hadir pantau seperti Mbak Wahyu ini dari Sidoarjo, request gadis Kalimantan. Terus juga ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih sekali lagi. Tadi terkesimanya juga sudah terputar. Satu lagi ada Neng Rara dari Sidoarjo, tadi juga sudah saya sapa. Bunda Lili, lagunya Ninggal Katrisnan dari Margo Mulyo. Tadi juga sudah Rani siapkan requestnya Salah Apa. Selamat siang juga Pak Yasin dari Pager Tanjung Ploso Jombang hadir. Kemudian juga dari Dewi Sablah Sentong Margo Mulyo, ini lagunya Salah Apa dari Simpatik. Salamnya buat semuanya aja teman-teman di Sentong, kompakan selalu. Terima kasih Mbak Dewi Sablah. Ayo goyang, pantau Mbak Ran. Terima kasih sudah colek-colek warga Sobat Kota yang ada di WhatsApp.

0: lama nggak masuk Mbak Rani.
1: Enggih,
0: Oke,
1: alhamdulillah. Tapi sekarang
0: terus
1: bisa
0: berduka
1: ketemu.
0: cita Mbak Rani nggih atas wafatnya ibunda tercinta. Semoga Husnul Khotimah Mbak Rani.
1: Amin, terima kasih
0: Iya.
1: banyak doanya, Bunda.
0: Iya. Iya.
1: Semoga Bunda
0: Iya, Pak.
1: diberikan sehat,
0: Iya,
1: lancar
0: amin.
1: rezekinya, doa
0: Iya.
1: baik menyertai.
0: Iya. Kapan hari itu minta tolong Mbak Rani soalnya ada perlu.
1: Enggih, enggih, sampun.
0: Loh, enggak ini kok kapan Mbak Rani pertemuan ten studio?
1: Enggih, nanti masih dibahas tanggalnya. Kalau sudah, nanti pasti akan kita share tanggalnya berapa.
0: Oh, enggak,
1: Iya.
0: mugi-mugi mboten sarengan kali kula pas niku Mbak Rani.
1: Enggih, langgih. Ya, teman-teman banyak yang minta, makanya saya
0: Enggak.
1: tampung idenya, tapi masih belum tahu kapan tanggalnya. Jadi nanti saya
0: Enggak.
1: rapatkan dulu sama manajemen. Enggih.
0: Bulan 11 apa Mbak Rani?
1: Kenapa?
0: Bulan 10.
1: Loh, ya enggak toh. Sekarang kan sudah tang Oh, eh, tanggalnya eh, tanggalnya, bulannya.
0: Iya.
1: Oh, insya Allah nanti kalau enggak bulan 10 akhir ya bulan 11 awal. Ya nanti
0: Oh, berarti masih lama Mbak Rani
1: iya
0: ya.
1: enggak kesusu-susu. Jadi biar mengundang
0: Oh.
1: sobat kota yang lain itu juga biar banyak persiapan. Kalau kalau kalau enggak mendadak kan yang misalnya kerja kan bisa ambil cuti atau bisa minta
0: Iya.
1: libur dulu gitu loh Bunda.
0: Oh iya, Mbak Rani. Ya, saya doakan semoga acaranya itu Mbak Rani nggak
1: Nggih.
0: ada apa-apa, nggak ada halangan apa-apa Mbak Rani. Semuanya dapat ikut biar ketemu fan kota FM semua Mbak Rani ya.
1: Nggih. Jadi kalau kalau bulan 10 insya Allah ya mungkin minggu-minggu akhir. Jadi setidaknya itu kan yang kerja itu ada persiapan. Oh, berarti aku tak praise iki. Ngono, enggak dadak-dadak gitu.
0: Iya, insya Allah saya kalau nggak barengan sama di tempat saya ya saya bisa ikut Mbak Rani.
1: Enggih, ya, ya Bunda,
0: Iya,
1: siap.
0: ini minta lagu itu Mbak Rani
1: Lagu apa?
0: apa? Dirantau di Gelangi Rindu.
1: Siap, lagunya udah tak siapin.
0: Iya,
1: Enggih.
0: salamnya buat Mbak Rani semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
1: Amin.
0: Iya, apa yang diinginkan bisa tercapai Mbak Rani ya.
1: Enggih,
0: Iya,
1: amin.
0: salamnya tadi yang pertama masuk tadi siapa Mbak Rani?
1: Ada Mas Adam dari Warung.
0: Oh iya, Mas Adam, salam
1: Nggih.
0: kenal dari Bunda Yanti. Terus Cak, siapa tadi Cak Boneng
1: Cak
0: ya?
1: Boneng.
0: Iya,
1: Nggih.
0: Cak Boneng sama istrinya Bunda Wulan,
1: Nggih.
0: Bunda Iin, Bunda Revin, Bunda Sutira, Bunda Sanipah, Bunda Waris, Mbak Ima dua-duanya, Mbak Santi, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Kiyuti, terus Mbak Diandra Tiwi, Bunda Tiara, Bunda Andi Bohe. Ya semuanya fan kota FM Mbak Rani, Cak
1: Nggih.
0: Dianto Rembo juga. Semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang
1: Amin.
0: halal dan barokah. Terima kasih Mbak Rani.
1: Ya, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bunda Yanti hadir dari Lontar ya, Sobat Kota. Ada Rika Herlina. Terima kasih banyak. Ini Rika Herlina. Semoga fans Kota FM banyak yang baru. Semoga makin sukses mengudara menyala radio hiburan dangdut Surabaya. Cari ini Rika Herlina. Ahmad Syamsuri dari Gria Kebraon. G, lagunya setelah pertemuan pertama. Salam Kak Gembarani, Cak Miskan, Cak Gento, Banggingan, Cak Sur, Menganti, Bunda Sutirah, Mbak Ima, Shanti, Shalala, Ngesong. Ada juga Ika Gresikan, Solikin, Delosor, Mas Hafid, Mas Adam, Cak Samsul Hadi, dan Putri Widayanti. Oke deh, kita nyanyi dulu ya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah WhatsApp ya. Ada Mas Dimas dari kawasan Tinggang Rahu. Lagunya Obati Rindu. Salamnya buat semuanya aja. Selamat mendengarkan Kota FM. Terima kasih Dimas. Ada juga Novi request Benang Biru dari Wiyung. Nitip salamnya untuk tim Converse Flower. Untuk Miva, selamat OTW honeymoon. Aduh, enak rek yang OTW honeymoon ya. Mas Eri, hadir dari Citraland, request Tia Daguna. Salamnya buat FKS Beres tanpa terkecuali. Matur nuwun, selamat bertugas ya, selalu bahagia. Amin. Pak Wiyoto, selamat siang digoda. Salam buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustince, Mia Ramadhani Sampang, Putri Widayanti Tretes, Pak Jono, Pak Jumadi, Mbak Toibi Tanjung Sari, dan semua selamat beraktivitas kembali. Halo, selamat siang digoda.
1: Digoda, goyang dangdut, wasik lere, wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ali?
1: Sehat, program Ali juga selalu sehat.
0: Amin, sehat selalu, luar biasa. Nih cuacanya gimana ini? Panas, mendung?
1: Panas, barang. Masih tapi nggak ada angin tadi menjelang.
0: Nge. Hai Nenek Cetandui, sampai sekarang hawanya masih ngebes anginnya.
1: Iya, sekarang mendingan sekarang.
0: Sekarang sudah mendingan. Iya, lah ya itu.
1: Seburu barang nyanyi dari bulan dari nyanyi dari apa itu?
0: Negara angin. Iya. Keduluan. Kenapa?
1: Lagu apa ini?
0: Lagu apa monggo? Silakan requestnya. Iku mau salah apa? Terus ada gadis kali gadis manis Kalimantan dirantai digelangi rindu.
1: Itu aja.
0: Apa?
1: Jaga perasaan kemarin.
0: Jaga, tolong jaga perasaanku. Yeah. Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Bu Farha, Jawulan, Budaya, Kaboneng, Mas Adam.
0: Mas Adam?
1: Iya, Mang Ujang, Pak. Jadi bakal siang Mas apa itu? Mas Wahid di penjaringan.
0: Mas
1: Oli Isin, Mbak Bria. Apa itu? Pak Hari Meterep. Pak Dianto. Pak Kadianto. Pak Jilar Tiwi. Pak Toyo. Mas Ma'ruf. Semuanya loh, banyak Mbak Rani.
0: Mbak
1: Rani. Semoga Mbak Rani sehat walafiat.
0: Amin.
1: Melimpah dan segera percaya Mbak Madinah. Amin.
0: Amin.
1: Matur sun Mbak Rani laras hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ali sudah hadir mewakili warga Menowo. Halo, selamat siang digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut. Wasik le.
0: Assalamualaikum
2: Mbak Rani Rasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mas Wahid yang Mas ada Wahid. Di penjaringan.
0: Mas Wahid, pripun kabare?
2: Kabare saya kemawon. Mbak Raninya bagaimana Gus Pundi?
0: Alhamdulillah pangestu sae sehat.
2: Angin ini gewebes ini.
0: Nah iyo, sang. Saking aku ono kancane ngono tak gawe layangan. Eleng cilik mbiyen lek ono angin gebes ngene iki mesti layangan. Bener. Gimana Mas Wahid, sudah makan siang?
2: Udah tadi.
0: Alhamdulillah. Tinggal istirahatnya ini sembari.
2: Iya, dengerin Mbak Rani yang siaran ini.
0: Iya. Iya. Nah, lagunya apa ini? Tak siapin dulu.
2: Lagunya kalau bisa ya Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta.
2: Iya, kumpul kan ada ya.
0: Bahtera Cinta, salamnya buat siapa?
2: Salamnya ya untuk Bunda Supira, Pak Robek, Cak Adam, Mbak Ima, Mas Ali tadi, Cak Satrio, Cak Rohim, Cak Ardi, Mang Ujang, Cak Gianto Rimbu, Mas Aditya yang ada di Rungkut tadi ya.
0: Betul.
2: Mbak Ella, Bunda Rida, Mbak Yati Aprilia, Cak Solikin, Delosor, Bunda Farha, Ning Rara, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng, Mbak Putri Widayanti, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
2: Buat Mbak Rani Larasati, sehat selalu. Amin.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ada Mas Adam, salam balik kayak Mas Wahid, dan juga titip salam buat Mas Ali, Bunda Yanti tadi. Terima kasih Mas Adam.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ngisor.
1: Ada ngisor.
0: Wah, jan pol gaduh. Patok lem.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Vira.
2: Iya, Mas Irwan.
1: Hari ini aku bahagia banget.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.

0: atau yang ini?
1: Uang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat siang untuk Sobat Kota dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah mengirimkan harapan kesan pesan untuk Kota FM. Mbak Rani sampe nek pengen layangan mari siaran ayo nang pocan. Akeh sing layangan jarene Mas Adam. Tak mencolot rono Mas Adam. Lah iya, cilekanku nang akal anjen. Tadi aku mian lewayangan, masih wedok dewe ngono mbek leweng selenges ngono wireng dewe. Lewayangan aku mian. Ada Cak Miskan, terima kasih. Salamnya buat Cak Ambon dari Cak Miskan. Kayak Cak Rembo, Cak Sur Menganti, Abah Ahmad Syamsuri. Juga untuk Samsul Hadi, Pak Jono, Putri Widayanti, Imangesong, Santi Salala. Lagunya Perceraian Lara. Terus juga ada siapa lagi nih? Lia Ristia. Hadir, waalaikumsalam cantik. Hadir dan pantau dari Digoda. Lagunya Kasih Tak Sampai. Salam bres buat semuanya aja. Salam seduluran, selamat bertugas. Terima kasih cantik. Ono David, lagunya Di Balik Penantian. Terima kasih. Ada juga Digoda Wasik Lorek, pantau dari Lapak Selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan, bersama Mbakku Rohmawati yang jualan jamu herbal. Request lagunya Kehilangan. Salam buat suami, salam sayang selalu, sehat lancar rezekinya. Kenal radio masih di zaman AM, dulu sekitar tahun 1999. Kalau kenal Kota FM baru 6 tahun ini. Semoga jaya selalu di udara. Sukses untuk Kota FM. G, insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Diandra. Ini lagunya Kehilangan. Mang Ujang, monggo binara Miss Ika di Jalan Gresikan juga. Dengerin aja sampai usai Digoda. Salam sehat selalu untuk Miss Ika. Selamat siang Mas Hafin dan Mas Hafi Bangkalan Madura. Hadir ikut mendengarkan. Ada Cak Samsul Hadi. Harapan saya sederhana. Semoga radio tidak pernah mati, semoga Kota FM terus jadi tempat kita berlabuh lewat lagu, cerita, dan kebersamaan. Dari 88,1 analog sampai streaming on is, dari penyiar almarhum Cak Lutfi Galajapo, Bunda Mina, Faini, Priscila Dewi, sampai Nayani Karahma Gotik, Tarining Tias, De Irsyad, tetap setia menemani di setiap perjalanan hidup. Lagunya Tak Ingin Sendiri versi koplo. Salamnya buat Abah Toyibi, Pak Wiyoto Tawangrejo, Bunda Eli Agustinche, Bunda Rara Manuan, Cak Solihin Delosor, Ahmad Syamsudi Kebraon, terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Halo, selamat siang di Godang, di Goyang Dangdut Ansyik Lorek. Iki lagune awake iki sing wis tak banking yo. Semoga nututi nanti sampai akhir bisa diputerin semuanya ya. Ada Perceraian Lara, ada lagi apa menangi iki mau Kehilangan. Terus Obati Rinduku, semoga semuanya bisa terhibur dengan lagu yang diputarkan Sobat Kota di hari ini. Kehilangan ini adalah lagu dari Bang Haji Roma Irama yang dibawakan koplo oleh teman-teman New Palapa.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
1: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
2: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut.

0: dilanjut piye Mas?
1: Dilanjut boleh.
2: Piye Dik? Masuk kita. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut
1: lanjut,
0: Mas.
1: Dong.
0: Aja sampai pedot dongamu ya Mas ya. Nah, kuwi lho. Ben awak dhewe jodoh tekan mati. Asik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Bien, más bien.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulau Sinta Krisnani sama kami saudara api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
3: Halo.
2: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Maggie.
1: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
1: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
2: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
1: 1 tahun kemarin?
2: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
5: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
7: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
1: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
7: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur nggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
2: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
5: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul Pak, kalau katanya
3: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
7: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.

0: yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut yang sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Oh,

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat Hari Radio Nasional Sobat Kota di tanggal 11 September 2026. Sobat Kota suka sama lagu yang mana nih kira-kira? Dari TP nomor 1 sampai TP nomor 17, bisikin Rahma lagu nomor berapa yang ada suka. Ditungguin ya sampai nanti jam 7 malam. TP 9.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
3: TV 1.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta disini sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, sobat ketebagi Anda yang menjalankan ya. Sambil buat yang lagi beraktivitas, semangat beraktivitas. Kalau lagi santai, sobat kota, atau bahkan sudah terbebas dari pekerjaannya, ya kan? Jangan lupa untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan, vote lagu yang Anda suka. Kira-kira hari ini ada di nomor berapa? Seperti itu, apakah TP nomor 1, TP 9, atau bahkan nomor-nomor yang lainnya? Boleh bisikin Rahma di 081 7505 8881. Kalau barusan sudah Rahma putarkan Sylvia Ma, Sampaikan Rindu, silakan didukung di TP2. Atau bahkan sobat kota mau menyampaikan lagu kesukaannya di nomor-nomor yang lain juga bisa banget. Selamat malam buat Mariana. Selamat sore, Ding. Selamat sore menjelang malam ya. Vote lagu yang ada di TP nomor 13 kalau katanya Mariana. TP 13, sebentar Rahma cek dulu. Ada lagunya Mau Adat Apa dari Sandrina featuring Cu, boleh. 13 sudah disiapin. Habis gini bakal terputar lagunya. Ditunggu ya Mariana. Lanjut, selain itu ada siapa lagi? Ketemuan sama Rika Herlina. Halo Rika, apa kabar? TP 15, iya. TP 15 itu ada lagunya After Sign, Rungok No Tangisku. Udah disiapin sama nomor berapa tadi ya? 15, 16, TP 2. 15, 16 tuh lagunya Hai Abang. Oke. TP nomor 2 itu ada Sylvia Ma, Sampaikan Rindu, udah diputerin barusan ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Ada Mas Wahid Penjaringan, TP 3, 11, 14. 3 ada Meleleh Bahagia, boleh. Meleleh Bahagianya udah disiapin. Terus berapa lagi? 11, 14. 11 itu ada lagunya Kepisah Rogo. Sama 14 ada lagunya Melodi Plastika, udah disiapin semua. Ditungguin untuk lagu-lagu yang sudah didukung. Lagu mana lagi? Ayo bisikin Rahma yuk. Ini sambil makan ya. Waduh. Selamat makan malam sobat kota. Boleh sambil makan sambil pilih-pilih lagunya yang mana sih sobat kota sukai untuk hari ini, ya kan? Boleh kasih tahu sama Rahma juga lagu nomor berapa sih yang sobat kota itu sukai ya, yang ditaksir. Boleh ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Next, sesuai janjinya Rahma, Rahma bakal putarkan untuk lagu yang sudah didukung. Ini dia, ada dari Sandrina featuring Cum. Mau adat apa? Adat apa maunya? Adat Sunda? Adat Betawi? Adat Bali? Semuanya pasti diturutin ketika sudah bertemu dengan orang yang tepat ya. Semoga kita dimudahkan dan segera dipertemukan dengan orang yang tepat ya sobat kata. Amin. TP 13.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TP 16.

Hai Abang, ini adalah lagu kelima ya Sobat Kota atau single kelima yang dirilis oleh Anjeli Olivia sepanjang perjalanan karir musiknya dan menandai langkah barunya di tahun 2026 dengan nuansa yang lebih segar, ringan, dan juga dekat dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Hai Abang, ini diciptakan oleh Bolin Colin-nya juga. Ini ada di bawah naungan label Akar Music. Single yang satu ini mengangkat kisah sederhana yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu ketika hubungan dengan yang awalnya itu cuman sebatas teman saja, Sobat Kota, tapi lama-lama perlahan akhirnya berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Ada benih-benih ketertarikan atau cinta, ya kan? Ada yang manis-manis, terus juga ada sentuhan jenakanya juga, dan ada rasa malu-malu di dalam lagu Hai Abang ini, Sobat Kota. Jadi single ini tuh menggambarkan momen ketika seseorang mulai menyadari kalau dirinya itu lagi jatuh cinta sama sosok yang dianggap awalnya teman biasa, Sobat Kota. Emang ya awalnya temenan. Dekat-dekat-dekat, suka, jangan lupa di ungkapkan perasaannya gitu ya. Jangan lama-lama, keburu diambil orang gimana. Dan wajib juga mengungkapkan perasaannya ke Rahma Imaniar. Kalau sudah ngerasa, lagu ini cocok nih, vote sekarang juga di program Tugu Pahlawan. Daftar lagunya sudah Rahma share. Flyernya bisa dikepoin melalui sosial medianya Kota FM. @KotaFM881 untuk X, Instagram. Setelah itu kalau Sobat Kota suka bergabung melalui fanpage Facebook, silahkan bergabung di fanpage Facebooknya Kota FM Surabaya. WhatsApp di 081 75 05 8881. Sama-sama dulu yang sudah ikutan merapat hari ini ya Sobat Kota. Ada David, lagi dengerin dia. Dukung lagunya tema nomor 15 dan tema nomor 5. Ntar apa, kepoin dulu lagu apa aja itu. Bakul Sayur, Narboy King featuring Arlida Putri, boleh. Sama nomor berapa tadi, Pet? 5 sama 15. 15 itu After Sign. 15 diputerin ya tadi ya. Di jam 17.53 waktu Indonesia Barat. Dengerin gak kamu tadi? Terima kasih udah gabungan. Ada Laras yang dia suka sama TP nomor 2 dan nomor 12. 2 dan 12. Terima kasih buat... Wika Salim. Wika Salim, Jayanti. Itu lagunya enak juga loh Sobat Kota, ya kan? Apalagi ada sentuhan orkestranya. Sama TP nomor 2 katanya. TP nomor 2 itu lagunya Sylvia, Masampaikan Rindu. Kayaknya tadi udah diputerin ya. Udah, di jam 17.40 waktu Indonesia Barat. Semoga tadi mendengarkan juga. Siapa lagi? Sementara mau cek terlebih dahulu Sobat Kota buat yang barusan bergabung biar enggak kelewatan juga. Ini ada Abah Waisel dari Samplangan hadir. Selamat sore Abah. Waalaikumsalam. Tema nomor 2. Semoga dilanjutkan rezekinya, saya selalu selamat beraktivitas. Matur nuwun Abah, sukses selalu juga, lancar rezekinya nggih. Cawang Mustika. Halo Dik Rahma Imaniar, monitor lo, cuman monitor aja. Enggak fot lo yang dorong lengkap toh. Ya enggak lengkap toh, Meng. Ya apa Cameng iki yo kan. Ayo dipilih lagunya nomor berapa Cameng, ditungguin lagi. Komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, bisa banget. Mbak Reni Rantina, TP nomor 3 dan TP nomor 6. 3 dan 6 berarti lagunya Mila DA 7 featuring Valen yang Meleleh Bahagia. And then lagunya April DA 7, boleh deh menyala ya, nanti Rahma bakal siapin. Lanjut Tumium Virgo, hari ini suka sama TP nomor 6 dari kawasan Wonogiri hadir. Makasih loh ya kan. Ripta Swasono memilih lagu yang ada di TP nomor 2 dan TP nomor 3. Gue lihat lagunya apa tuh? TP nomor 2 dan TP nomor 3. Wait. TP 2 dan 3 ada Sampaikan Terindunya Sylvia Ma.
Nomor 3 ada Meleleh Bahagia. Enak-enak lagu yang dipilih Sobat Kota ya. Kalau yang belum ikutan vote bisa komen di fanpage Facebook Kota FM Surabaya atau bahkan di Instagram. Sesaat lagi segmen berikutnya kita bakal menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung melalui Instagram @kotafm881. Jangan lupa kepoin Instastory-nya dan dukung sekarang juga lagu pilihan Anda. TPT.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.
5: TP 11.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
7: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur nggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya April. Lagunya enak banget. Kapan Sore Rahmat tuh bisa kayak April gitu Sobat Kota. Hari Jumat tuh ngomongnya yang baik-baik ya kan. Kali aja suaranya Rahmat tuh bisa berubah kayak suaranya April gitu loh. Kalau nyanyi tuh gak fales gitu loh Sobat Kota. Yuk dukung lagu ini biar makin menyala seperti judulnya di tema nomor 6. Ketik TP spasi 6, yes. Jangan lupa ya dikirim melalui WhatsApp. WhatsAppnya Kota FM di 081 75 05 88 81. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 dan juga Instagram Kota FM 881. Wahyu Supri katanya suka sama tema nomor 2. Udah di play belum ya? Tema nomor 2 udah di play di jam 17.40 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan. Pak Matnai di Bulak Banteng hari ini suka sama tema 16 juga udah diputarkan di jam 18.00 tepat waktu Indonesia Barat. Ada Oma Mami. Halo Oma, apa kabar? Katanya suka sama TV nomor 1 dan 14, Oma, iya. 1 dan 14 berarti lagunya Gina Rese Gusti and then cantik gak harus mahal lagunya Melody. Boleh. Apalagi? Avinda, halo, ikutan aja boleh. Terus apalagi yang belum kesapa ya? Oh, ini di Instagram Kota FM 881. Bentar, Rahma cek dulu Sobat Kota ya. Di Instagram. Di Instagramnya Kota FM 881 ada Kaula Hazur yang dia suka sama tempe nomor 2, Rahmat Viking tempe nomor 2 juga. Terima kasih buat Cutie. Cutie, request dia datang aja sama Irsyad nanti ya. Merah Delima tempe 2, ada Lambe Selvita tempe nomor 2 juga. Andowo Wibowo. Apa sih? Apa sih Anando Anando? Ya kan, gak nyambung. Ria Puspita, teman nomor 2. Lagunya Sampaikan Rindu, boleh ya. Yang lain kira-kira dukung lagu nomor berapa? Vote lagu aja lah Sobat Kota ya. Ya apa namanya, malah curhat iki. Ya nomor berapa? Sobat Kota pada demen sama lagu yang nomor berapa? Bisikin Rahma, nanti Rahma bakal putarkan dan bacain juga untuk yang sudah ikutan vote. Kalau masih ada waktu, kalau misalkan sudah melvet, ya kan, tenang aja vote-nya, nanti Rahma bakal rekap aja ya. Rekap dan putarkan kembali untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan di tanggal 11 apa namanya, September 2026. Nerboy King featuring Arlida Putri yang udah nunggu-nungguin lagunya Bakul Sayur ya, ada di tempat nomor 5. Jadi jangan lupa didukung sekarang juga.
1: TP 5.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
7: Delapan koma satu Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, untuk lagu yang mendapatkan dukungan terbanyak hari ini dimenangkan oleh. Selamat untuk tema nomor 2, Sampaikan Rindu dari Salviama. Sobat Kota, ini adalah lagu yang mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus Rama pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Irsyad Yoga sampai jam 9 malam di Dendang, Surabaya. Sampai ketemu lagi, bye.
0: 2.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Apa kabar ini Sobat Kota, hari Jumat malam Sabtu, besok menuju weekend. Kayaknya semangat banget malam hari ini ya. Karena besok kan libur gitu ya. Tepat di 11 September 2026 dan bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional. Sobat Kota, selamat Hari Radio untuk seluruh insan radio, termasuk juga untuk seluruh Sobat Kota, pendengar setia 88,1 Kota FM Surabaya. Malam hari barengnya Rachel Gavama di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dan original sepanjang masa. Syahdu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang sinta please nangi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: Hari ini Sobat Kota tepat 11 September 2026 dan seperti yang kita tahu di setiap tahun begitu Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September dan ini bertepatan dengan Hari Berdunia Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai momentum mengingat perjalanan radio dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, pada awal kemerdekaan Sobat Kota radio memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi strategis untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan serta di pasca proklamasi kemerdekaan Sobat Kota. Nah, keberadaan radio sejak kemerdekaan menunjukkan fungsinya sebagai medium atau media begitu ya, media komunikasi massa yang esensial dalam proses konsolidasi nasional dan penyatuan informasi di seluruh wilayah Indonesia. Begitu, jadi hari ini memang momentum untuk memperingati perjalanan radio dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wah, terputus. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
2: Syahdu banget. Halo.
3: Halo, gimana kabar Mas Irsa?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana selamat, ini?
3: Alhamdulillah sehat. Anu, selamat Hari Radio Mas G.
2: Terima kasih, selamat Hari Radio juga.
3: Mudah-mudahan Radio Kota FM menjadi radio nomor satu di Jawa Timur nih.
2: Amin,
3: tetap
2: amin.
3: Amin. Tetap jaya di udara.
2: Amin.
3: Terus menghibur semua ini seluruh ini dunia ya.
2: Amin. Terima kasih.
3: Kan
2: benar.
3: Saya ini Mas request lagunya Evie Tamala yang Selamat Ulang Tahun, Mas.
2: Selamat Ulang Tahun. Oke, siap.
3: Ini spesial buat yang sekarang lagi ulang tahun bertepatan dengan Hari Radio. Mudah-mudahan lagi pantol nih.
2: Ini Bunda Hamidah benar ya?
3: Dalam?
2: Ini Bunda Hamidah benar.
3: Apanya?
2: Dengan Bunda Hamidah?
3: Bukan.
2: Siapa ya? Si.
3: Di Menganti.
2: Oh, ya.
3: Ada ya,
2: ada.
3: Selamat ulang tahunnya. Salam untuk Mas Wahid, terus Mas Edo, terus untuk Cak Kasian, juga untuk Cak Gianto Rembo, Mas Boneng, terus untuk ini Mas Adam, juga Mas Rizal, juga untuk Bunda Farha, Bunda Sutira, untuk Aprilia, juga yang ada di Menowo ini Mas Ali sama Pak Ropik nih,
2: terus
3: Pak Wanto juga, terus untuk Cici Aini, terus untuk Mbak Ima kedua-duanya, terus untuk ini Pak ini Satrio juga untuk semuanya aja ya. Pan Kota FM tanpa terkecuali salami persaudaraan untuk Mas Irsat, mudah-mudahan sehat selalu nggih. Mudah-mudahan sukses selalu, rezekinya banyak dan
2: amin ya rabbal alamin.
3: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang
2: amin ya rabbal alamin. Matur nuwun doanya. Baik,
3: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Sadu banget. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, kabar bagaimana?
2: Sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
4: Juga alhamdulillah kabarnya baik.
2: Dari Waru ya?
4: Betul sekali.
2: Oke, siap. Daripada.
4: Iya, yang barusan turun tadi siapa?
2: Mbak Yati Aprilia.
4: Oh, Mbak Yati Aprilia, ini selamat malam ya. Aku kok suaranya kok cece.
2: Makanya tadi saya pastikan dulu daripada ya kan.
4: Iya, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting sudah gabungan ini.
2: Siap. Mau lagu apa ini?
4: Masya Allah.
2: Apa?
4: Masya Allah.
2: Masya Allah. Oke. Salamnya buat siapa?
4: salamnya yang barusan turun nih, selamat malam. Terus ada Mbak Ika, ada Mbak Ima, Mbak Yanti, juga ada Mbak Ella, ada Pak Sutoyo, juga ada Pak De Anto, terus ada Mas Edo, Bang Uco, juga ada Mbak Aprilia, juga ada Pak Gianto, Rimbo, terus ada Mang Ujang, ada Mas Ali, juga ada Pak Toto Satrio, ada Pak Kasian, juga ada Cece Aini, ini juga selamat malam, ada Bunda Yati, Bunda Yanti, ada Bunda Farha, ada Bunda Fatona. Salamnya untuk ada Mbak Yanti. Salam untuk semua saja untuk Mas Irsa. Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Waru juga sudah bergabung, Mas Adam. Terima kasih bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam.
5: Halo Dendang Surabaya, sahdu banget.
2: Sahdu banget.
5: Yang punya kabar, Mas?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Belakang boleh dong kecilin dulu, kayak ada feedback ini dari sini. Nah, mani ya mani. Sehat ya?
5: Iya, lagi sehat.
2: Alhamdulillah lagi sehat. Biasanya enggak sehat kok lagi sehat ini.
5: Crash lagu.
2: Lagunya apa?
5: Gedung tua.
2: Oke. Salamnya buat siapa ini?
5: Salamnya buat April, ada Selin Loso, ada Bang Wasim, ada Bang Wahin, terus ada Bunda Farhan, Bunda Tifa, terus ada Pak Sugeng, Mas Toto, Mas Samsul Hadi, Bang Hafid, Kak Rindu, Jamul, Kak Alimron, terus ada Baika, Bunda Hamida, terus Abu Halim, Kak Jainal, Baika, Bunda Rahma, ya ke semuanya salam kumpangan aja, Mas.
2: Baik.
5: Ya udah gitu aja ya, Mas.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cap Rokim ya. Terima kasih. Dendang Surabaya.
6: Dendang Surabaya.
2: Syadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
6: Selamat malam dari Mas Wahid di Penjaringan.
2: Sehat Mas Wahid kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat. Mal isatnya apa?
2: Sehat, baik alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Mau disiapin lagu apa malam hari ini?
6: Lagunya yang baru, jangan tunggu lama-lama, dari Cici Paramita.
2: Oke deh, jangan tunggu lama-lama. Lapa sih, malam minggu lu sik meni.
6: Ya, ya. Kok sik susu-susu ya.
2: Lah iya. Salahnya buat siapa?
6: Yang barusan masuk tadi siapa, Mari?
2: Cak Abdurrahim.
6: Oh, Cak Abdurrahim. Salamnya untuk barusan masuk tadi, Cak. Cak Abdurrahim, terus Bunda Sutira, Pak Rofik, Cak Adam, Pak Ima, Mas Ali, Mas Cak Satrio, Cak Ardi, Mang Ujang, Cak Dianto Rimbo, Mas Aditya, Mbak Ella, Bunda Rida, Mbak Yati Aprilia, Cak Solikin Drosor, Bunda Farka, Ning Rara, Cak Samsul Hadi, Cak Boneng, Mbak Putih Widayanti, dan semuanya saja.
2: Baik, siap.
6: Buat Marisatnya, sehat.
2: Amin.
6: Selalu pulang, hati-hati.
2: Baik, terima kasih.
6: Marisat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Penjaringan, Mas Wahid, terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan selamat malam dulu yang sudah bergabung ini di WhatsApp Kota FM 081-750-58881. Mbak Putih Widayanti, selamat malam. Ada Tante Herlin juga, selamat malam. Mas Misbah. Ada Jasa Samsul, juga selamat malam. Ada Pak Juno Tamrin, Mas Adam. Tadi sudah bergabung ya. Ada Bu Lili, Margomali juga selamat malam. Ya Absari. Kemudian juga Cak Wahyu Wong Keren juga sudah bergabung di Dendang Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa ki kok sesengguan?
4: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Pesta Gudangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta disini sama kami saudara kami.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

Sobat Kata, lagu ini seolah mengingatkan kita bahwa dalam urusan perasaan, jangan terlalu lama menunda sesuatu yang sebenarnya sudah jelas gitu ya. Karena waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu datang untuk kedua kalinya, Sobat Kata. Kadang kita terlalu sibuk menunggu kepastian sampai lupa bahwa seseorang juga bisa lelah menunggu. Makanya kalau memang sayang, ungkapin aja Sobat Kota. Kalau memang ingin bersama, ya diperjuangkan gitu ya. Jangan sampai yang tersisa hanya penyesalan karena terlalu lama diam. Yang cocok Sobat Kota, jangan terlalu lama menunggu seseorang yang sudah menunggu kepastian dari kita. Karena hati yang terus menunggu, suatu saat bisa memilih untuk pergi. Jangan tunggu lama-lama.

0: Ada Cici Faramida, Sobat Kota, jangan tunggu lama-lama, jangan terlalu lama menunggu seseorang yang sudah menunggu kita. Ya, karena hati yang terus menunggu Sobat Kota, suatu saat juga bisa memilih untuk pergi gitu ya. Makanya kalau sudah jelas, ya udah, kesempatan gak datang dua kali Sobat Kota. Daripada nanti penyesalan yang akan datang. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
1: Mas Irsyad.
0: Mbak Ella.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah Irsyad sehat.

0: Nah, gitu loh Mas Irsyad itu kalau menceritakan masalah cinta itu.
1: Lopo.
0: Apa sih kok gak ada apa-apa nih ngono loh. Salah.
1: Ya apa re, ngenteng dong, ngenteng iki ya.
0: Pendek, salah pendek, ora-ora panjangnya pendek.
1: Ya begitulah namanya juga cinta ya kan. Pernah kan seneng banget, pernah patah hati, pernah
0: Iya,
1: kecewa
0: betul.
1: kan.
0: Ya, betul.
1: Biasa lagunya apa ini? Jangan
0: Kemudian
1: tunggu
0: ya,
1: lama-lama.
0: Rita Sugiarto makan darah.
1: Ya Allah re, wes kok lihat tunggu
0: Lapo
1: lama-lama
0: sih,
1: cucu
0: Mbak Rita
1: makan
0: itu darah
1: darah.
0: di maem.
1: Lah ya lapo mangan dede ku lo.
0: CDBS.
1: Salahnya buat siapa ini?
0: Salamnya buat yang miss call tadi, semoga selalu
1: Oke.
0: sehat. Dan juga buat Cak Gianto, Mbak Ika bersama pendampingnya Pak Cak Gianto juga.
1: Oke.
0: Juga Mbak Ima, Mbak Santi Sialala,
1: Oke.
0: Bunda Ima juga, Bunda Mami, dan Bunda siapa itu?
1: Ya, Pak.
0: Mbak Diandra Tiwi. Dan cari sampean iku mama sopo, Mas?
1: Ya, Pak.
0: Iya, lupa aku. Pokoknya mama. Dan juga Mas Ali. Dan juga
1: Siapa?
0: Bunda Yanti, Mbak. Semuanya aja Mas ya.
1: Oke deh, siap.
0: Mudah-mudahan memahamilah pokoknya semuanya. Mudah-mudahan San Kota selalu sehat. Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir. Termasuk Mas Irsyadnya juga.
1: Amin, amin.
0: Ada lagunya ya Mas
1: Ada
0: Irsyad ya.
1: dong.
0: Makasih, tak tunggu
1: Sama-sama.
0: lagunya.
1: Baik.
0: Yang pengalaman cinta.
1: Oke, baiklah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Sadu banget.
1: Jadu banget.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam, malam Sabtu. Ya Allah re, ya apa kabar ya Citraland dan sekitarnya iki?
0: Alhamdulillah ceria, bahagia,
1: alhamdulillah. Happy banget alhamdulillah. Ya apa malam Sabtuan atau malam Mingguan iki?
0: Orangnya tidur di rumahnya.
1: Oh tidur di rumahnya, goyak-goyak kok.
0: Iki lagi happy, lagi di depan.
1: Oh.
0: Lagi ambil latihan.
1: Apa? Barista.
0: Nari karena dibuat jadi sampai besok.
1: Oh, ya wes semangat ya.
0: Oh, selalu dong.
1: Lagunya apa?
0: Tapi dirimu sehat
1: kan? Oh,
0: sehat
1: dong, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam belum?
1: Sudah. Banyak sekali menunya malam hari ini.
0: Alhamdulillah, aku ngene lah ya seneng ngono delokane.
1: Delok to?
0: Iya, kakak delok. Aku walaupun gak makan, lihat dirimu makan ya dong.
1: Oh, enak banget. Lagu apa, Je?
0: Lagu ini iku ae. Apa? Iku loh, apa sih aku lupa sebenarnya.
1: Ayo, ayo, ayo. Ya, apa sih yang request lali atau apa sih yang dijaluk man, dijaloki?
0: Ya, wis iku ae. Apa?
1: Apa?
0: Iku loh, mimpi buruk.
1: Loh, mimpi buruk. Semalam aku mimpi
0: iya.
1: kita.
0: Iya, semalam aku mimpi. Aku tadi malam kan mimpi dirimu loh kok.
1: Ya Allah, apa?
0: Hah?
1: Apa?
0: Jadi ngunduk itu loh kok. Ngunduk keres dari Cece.
1: Oh, ngunduk keres. Nomornya itu kayak 36 minggu Cece kayaknya.
0: Oh iya tak?
1: Ya bener
0: sih. Ya bener sih. Cece entah, Cece salam.
1: Salam Cece.
0: Ya weh salamnya. A sampai Z. Mas ku apa ya Roto
1: okay,
0: ya
1: okay. Yo.
0: Dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya salam sayang selalu, sehat selalu. Aduh nggak noro cekini lancar, nyambut cekini lancar, usahai lancar.
1: Amin.
0: Ya selamat hari radio.
1: Okay.
0: Kemarin aku sendiri tarian bisa.
1: Oh tahu ya wes pariane menyai, alek mane.
0: Ya, wes mari.
1: Wes matur nuwun. Ya wes makasih aja ya.
0: Kesehatan, kalau pulang hati-hati.
1: Oke. Okay.

0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, sadup.
0: Sadup banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ima.
1: Iya. Saya selalu ya wong ganteng ya.
0: Alhamdulillah sehat, teman Kota FM juga sehat iya. Semuanya.
1: Memang ya, ya apa ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya wes begini alhamdulillah, rodok sakit.
0: Rodok sakit, sakit apa?
1: Iya. Kan vertigo kadang ya kumat gitu loh Mas, tapi ya di purkota wis gak dirasakno.
0: Alhamdulillah wis rodok enak iya. Lah ya sambil goyang-goyang.
1: Iya, rodok enak. Iya, walaupun aku sakit itu loh waktu anu apa di rumah sakit ya tetap denger ya aku.
0: Alhamdulillah ya Allah, Rek. Terima kasih banyak loh. Wes. Saya selalu Mbak Ima dan keluarga. Wes, tak siap
1: ya,
0: nabok
1: iki. Amin, saling doa. Ya, saling doa yang terbaik ya Mas Irsat ya.
0: Tak siapin lagu apa ini?
1: Minta lagu Pantura boleh?
0: Pantura apa?
1: Ya dari Om Mansur ya, yang Gadis apa? Pantura.
0: Gadis Pantura, siap. Salam buat siapa?
1: Tapi gak ada ya, wis manut ae.
0: Oke deh.
1: Banyak manu, yang masuk-masuk tadi ya Mbak Ella sama Cece Aini dan lain-lainnya semuanya. Salam sayang dan sedulur selalu. Dan untuk Mas Irsat. Semoga selalu sehat ya sayang, ganteng.
0: Kita mendoakan.
1: Awal rezeki berlimpah barokah. Jangan pulang hati-hati ya
0: Mbak
1: Ima ya.
0: Mbak Ima terima kasih.
1: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Wiyung. Mbak Ima sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini ya. Meramaikan untuk edisi hari Jumat 11 September 2026. Terima kasih Mbak Putri Widayanti, selamat malam. Bergabung di Dedang Surabaya malam hari ini, ucapan dan harapan Hari Radio Nasional tepat di 11 September. Selamat Hari Radio Nasional untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu jaya bersinar dan terus menemani kami setiap hari dari pagi hingga malam. Tetap jadi sahabat setia yang menghibur, membawa lagu-lagu terbaik dan menjadi kebanggaan warga Jawa Timur. Semoga makin sukses, sejahtera dan terus berkembang menjadi radio yang selalu kami tunggu kehadirannya. Terima kasih mau butir-butir harapan dari Ririn Novita Sari, buat Mang Ujang, Abah Toibi, Pak Wiyoto Tawangrejo. Kemudian untuk Cak Solihin Dulosor, ada Mas Wahid Penjaringan, Mas Miskan Kebraon, ada Koko Zainal di Kalimas. Mas Irsyad, terima kasih ya. Irsyad, yoga famous. Halo, Tante Hilin, selamat malam. Syair Bumi Semakin Panas dari Dona Leon. Buat Bu Mulyati, Mas Rizal, Pak Poh, Juragan Gedang. Dan yang siaran sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Mas Misbah, selamat malam. Waalaikumsalam. Kakak penyiar dari Purbalingga hadir malam hari ini. Cak Samsuladi, selamat malam. Verisi Roma cabang Pasuruan ini ya. Terima kasih banyak. Hadir Radio Nasional ini, selamat hadir Radio Nasional. Terima kasih selalu menemani dan menghibur kami dengan lagu dangdut yang syahdu setiap hari. Harapannya Sobat Kota semoga semakin hari semakin bersinar, makin sukses dan tetap jadi kebanggaan Radio Dangdut Surabaya. Yang selalu kami rindukan. Terima kasih. Requestnya Wulan. Jadi Ashraf. Salamnya buat Bunda Lili Margo Mulyo, Mbak Ima Ngesong, ada Bu Rara yang ada di Manuan, ada Bu Eli Agustinche, ada Cak Pendi Sawahan, kemudian Pak Jono Tamrin dan Bunda Faraka. Selamat malam. Bunda Faraka lagi dengerin gak ya malam hari ini? Selamat malam ya. Pak Jono Tamrin, selamat malam dari Gresik. Mau Cinta Merah Jambu buat Eli Agustinche, Mbak Putri Widayanti, Bu Lili di kawasan Margo Mulyo. Kemudian juga malam hari ini mau kirim salam buat Cak Miskan Kebraon, Ami Wibowo, Mbah Toibi, Pak Wiyoto Pandean. Kemudian juga Rini Setiawati yang ada di Bandung. Selamat malam ya. Kemudian juga ada Mas Adam tadi sudah bergabung di On Air. Kemudian juga Bu Lili di Margo Mulia, selamat malam. Lagunya Mimpi Terindah dari Elvis Sukaisi. Salam buat Mbak Ima yang ada di Ngesong, Mbak Putri Udayanti, Mbak Widya Tretes, ada Mbak Rara, Mbak Aprilia Bangkalan. Kemudian juga Mas Samsul Hadi yang ada di Tretes, Pak Juna Tamrin, Mas Adam, Cak Hari, Sambi Kerep, Pak Sugeng dan Pasar, dan semua fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan. Mas Risto, terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Mi Apsari di Bandung, jangan pegang dulu yang diminta malam hari ini. Salam buat Pak Jono, Mimi Bower, Rini Setiawati, Mbah Toibi, El Agustinche, buat Pak Wiyoto Pandaan dan Yeni ini ada di Prigen. Terima kasih ya. Kemudian juga ada Amiwi Bowo, Maubung Adalia, terima kasih. Ada Rini Setiawati yang ada di Bandung juga, terima kasih. Ada Mbah Toibi, selamat malam, malam hari ini. Salamnya buat Mbak Rini Setiawati, kemudian buat Mi Apsari, Ali Agustinche, Mbak Putri, Amiwi Bowo, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi yang tugas, terima kasih ya. Ning Rara juga selamat malam. Buat Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi, Pak Bogatot, Cak Wahid, kemudian Mbak Putri Dayanti, Mama Elia Gustinche, Mbak Mia Ramandiani, Bu Mimi, Mbak Diandra Tiwi yang tugas, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya, selalu setia Mbak Putri sama Cak Samsul di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Jam 8 lebih 12 menit Sobat Kota. Kebersamaan kita masih sampai nanti jam 9 malam. Sembari malam hari ini Sobat Kota beristirahat, yang sudah capek bekerja dari pagi, siang, malam, sore. Ya sore, malam udah full untuk mengeluarkan, menguras tenaga, menguras pikiran mungkin ya. Mentalnya udah di dikuras gitu ya, karena kerjaan cukup banyak. Waktunya merelaksasi, waktunya beristirahat, santai-santai sambil berdangdut dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Lagu-lagu yang disukai, lagu-lagu yang enak Sobat Kota, karena bisa merilis apa-apa yang menjadi beban, termasuk beban pikiran dan sebagainya. Makan darah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Lagu ini sebetulnya rilis pada 15 Maret tahun 98 dan lagu dangdut legendaris ini kemudian diproduksi oleh Dian Records ya, yang dimasukkan dalam album kompilasi Gadis Pantura, rilisnya pada tahun 2001. Berarti usianya udah 25 tahun lebih lagunya, sobat kata, masih asik buat kita nikmati malam hari ini karena ya Mansyur lagunya mah asik-asik gitu ya. Albumnya banyak, dari tahun 69 udah mulai produksi album gitu kan, Pesan Perpisahan tahun 69, kemudian Jangan Menangis Sayang tahun 87, Gadis Atau Janda tahun 91 sama Elvis Sukaisi, apalagi Kopi Susu tahun 94, kemudian ini Gadis Pantura tahun 2001 ya. Dan masih banyak lagi lagu dan album yang lain yang dinyanyikan sama ayah Mansyur Subawanur atau Mansyur S. 36 menit Sobat Kota lepas dari jam 8 malam. Terima kasih masih setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ya, bergeser dulu ke fanpage Facebook Kota FM. Sembari satu lagi boleh deh penelpon di 0817505881 atau 561-1416-567-6923. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo. Sudah masuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Surabaya. Jadu banget.
0: Jadu banget, halo, selamat malam.
1: Jadu banget.
0: Iya, selamat malam.
1: Halo?
0: Iya.
1: Jadu banget.
0: Iya, dengerin dari handphone aja, belakang kecilin dulu. Daripada bingung nanti.
1: Ini dengan Mbak Mas siapa ya?
0: Ini Irsyad, selamat malam.
1: Iya.
0: Dari mana ini?
1: Mas Bejo, Mas Irsyad ya?
0: Iya, ini dari mana ini? Oke deh. Sobat Kota, kalau pas lagi telepon begitu ya, dipastikan kalau sudah masuk telepon ngobrolnya langsung by phone gitu. Kalau Sobat Kota dari belakang dengerin nanti delaynya cukup lama, jadi ngobrolnya nggak nyambung nanti ya. Selamat malam, Dindang Surabaya.
2: Malam juga, Mbak Mas.
0: Selamat malam.
2: Dari
0: Iya Mbak, Ayi Munajat. Oke, dari mana
2: dari
0: ya?
2: Dari Cianjur, Mbak.
0: Oh, dari Cianjur, apa kabar?
2: Baik, Mas. Sebaliknya, Mas. Gimana sehat?
0: Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
2: Itu yang aku pinta ya.
0: Mau lagu
2: apa? Semoga sehat selalu ya. Semua keluarga panjang umur.
0: Amin, amin. Lagunya apa ini?
2: Ini lagunya kalau boleh yaitu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua. Siap. Salam buat siapa?
2: Iya. Buat semuanya aja ya, pendengar. Kota FM Surabaya.
0: Oke deh.
2: Dimanapun berada tanpa terkecuali ya. Baik. Salam kenal, salam satu Nusantara.
0: Baik. Siap, thank you. Panggilnya iya, Bang sama-sama. Apa ini? AA apa ini?
2: Ya, panggil Akang boleh.
0: Akang.
2: Terserah Mas saja. Enaknya gitu kalau aku Sunda ya.
0: Siap, Kang Ayi.
2: Iya, sama-sama Mas.
0: Okay, satu
2: Nusantara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kang Ayu Munajat sudah bergabung di Dendang Surabaya. Oke, bergeser ke fanpage Facebook. Terima kasih Bang Billy Bangkrut. Nongol ah biar gak dibilang sombong katanya. Mau lupa liriknya. Rindu mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kan kau tinggalkan aku seorang. Itu liriknya, tapi lupa judulnya. Rindu mengapa. Lagunya Rita gak sih itu ya. Terima kasih Cak Samsul tadi sudah bergabung juga di Dendang Surabaya via WhatsApp Kota FM. Kemudian ada Rohyanto, selamat malam. Dalam dari Demak buat semua pendengar Kota FM, lagunya Gedung Tua tadi sudah ya. Widya, selamat malam. Thank you Mbak Widya sudah bergabung tadi WhatsApp Kota FM. Kemudian ada Putri Widayanti, selamat malam. Oh Mbak Widyanya belum ya. Terima kasih dari Brigin Pasuruan. Selalu bikin syadu gitu ya. Semoga tetap bersinar, makin sukses, selalu jadi teman setiap pendengar setiap hari. Harapannya semoga terus membawa lagu-lagu terbaik dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Lagunya Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Selain buat Om Aditya, Juragan Sayur, ada Papu Gedang, ada Kakek Gianto Rembo, ada Pak Adi Sugeng, kemudian Bude Lili di Margomulia, ada Tante Ima yang ada di Ngesong juga semuanya. Terima kasih ya Mbak Ima. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Putri Dayanti tadi sudah bergabung. Versi biduan juga malam hari ini. Biduan 14. Lidawati Ritonga selamat malam dari Jakarta. Terima kasih dari Reni Yeni Kartika selamat malam. Waalaikumsalam dari Medan. Kemudian Dumayanti hadir. Warga Stabat Langkat ada Tumem Virgo dari Wonogiri. Santo Ketut dari Bali juga hadir. Ada Tumi Aridawati. Thank you. Kemudian Nurholis dari Mojokerto. Ada Camro Jombang juga selamat malam. Buat GBB Grup Bahagia Bersama selamat malam. Ada Pardani juga terima kasih. Mau angkat topi malam hari ini. Oke. Bapak Esel Samplangan. Waalaikumsalam. Salam sehat. Bahagia dilancarkan rezekinya. Amin. Ada Bobo. Terima kasih bergabung Bo. Ada Axel Alfarizi. Juga bergabung di Dendang, Surabaya. Satu lagu hadir dari yang punya nama asli Sri Barat, tapi kita lebih akrab dengan nama Iyet Bustami, Rumah Cinta.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
6: Halo.
5: Loh, lapa iki kok sesengguan?
6: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
5: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, setiap perjumpaan selalu menyisakan cerita, dan setiap cerita tentu punya kenangan yang tidak selalu bisa kita ulang, tetapi selalu bisa kita syukuri, Sobat Kota, seperti perjalanan cinta yang kadang mengajarkan kita untuk menghargai seseorang sebelum benar-benar kehilangan, Sobat Kota. Untuk tetap tersenyum meski mungkin hati kita pernah terluka, dan untuk memahami bahwa kebahagiaan sejatinya bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu untuk menikmati apa yang ada bersama orang yang kita sayangi. Dan malam hari ini, sebelum kita menutup kebersamaan, Sobat Kota, ada sebuah pesan sederhana: jangan pernah malu untuk menghargai orang yang telah berjuang menemani kita, sebab penghargaan kecil bisa menjadi kenangan besar di kemudian hari. Dan setelah Angkat Topi, lagu yang hadir malam hari ini, Sobat Kota, yang penuh rasa hormat dan kekaguman, saatnya melanjutkan dengan sebuah kisah sederhana tentang kebersamaan, tentang cinta yang tidak membutuhkan kemewahan, Sobat Kota. Cukup dengan duduk berdua, berbagi cerita, dan menikmati sepiring hidangan dengan penuh rasa syukur, Sobat Kota. Satu lagu penutup sepiring berdua dari Ida Laila, semoga bisa menemani malam Sobat Kota, menghangatkan hati yang sedang sendiri malam hari ini, dan mengingatkan kita bahwa terkadang kebahagiaan paling indah justru hadir dari hal-hal sederhana yang dilakukan bersama orang tercinta. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: tuh untuk wong tuwek dikaito lanan.
1: Yo yo mbak, iki lagu nih.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu biyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau masih juga tafam dangdutnya Surabaya sukang telu telur. Alhamdulillah sakit kepangi malih mantan saring sambur sari koplo gending Kota FM. Yo iki pinara ingkang sakit so telur ge monggo gabungane kula tenggo titikan cani tarining tiasang atas semangat jam 11 talus semangga.

0: Halo, halo, Mas Iji, kata FM, dangdutnya Surabaya. Lur, tuh, lur. Ketemu manik, lur, lur, lur. Alhamdulillah, seneng banget. Gini sok ketemu karo dulur, dulur, nge. Lewat program sing pancene luar biasa, ya. Spektakuler, ya. Justice tenan, nge. Lah iya iki cak neng iki lho, campur sari koplo gendeng konten FM iya iki iya iki iya iki sing dinteni ke jam sanga toat ya, wis mulai. Sami sehat sudah ya, alhamdulillah sehat kape. Cak neng
1: campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ini Batarya.
0: Iya betul. Ini dengan siapa?
1: Request lagu nih.
0: Iya dengan siapa dulu?
1: Umi
0: kan? Umi, oh iya kok agak beda suaranya Mi.
1: Tiduran.
0: Oh alam makane. Ya Umi sehat ya Mi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Request apa Mi? Sorry Jos.
1: Iya.
0: Yang apa Mi? Yang Sri Minggat.
1: Sumi.
0: Sumi, oke. Okay.
1: Yuk, salamnya untuk semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Salam kompakan tanpa terkecuali. Okay. Mbak Anu Batari kalau pulang hati-hati.
0: Makasih.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Dan yang barokah dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah sudah hadir. Alright, matur nuwun. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Yo.
2: Campur sari.
0: Yo.
2: Kuplo gendeng.
0: Yes. Goyo.
2: Kata FM.
0: Iya, iya.
2: Ya, iki.
0: Iya.
2: Ya, iki.
0: Ah, masa.
2: Gimana kabarnya Pak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya, gimana dong?
2: Sama.
0: Sama. Apanya yang sama?
2: Sehatnya.
0: Sehatnya, alhamdulillah. Apanya yang sehat?
2: Badannya.
0: Nah, pinter. Yo ngono. Kok sewimen to jawabe? Badannya. Dompetnya sehat?
2: Harus dong.
0: Harus dong. Yang ini seneng aku semangat yo. Yo, kudu ngono. Yo. Iku jawaban sing apa ya? Luar biasa pokoknya nggih. Aja terus tanggal tua ning tari. Itu namanya enggak semangat terus apa iso nanti bisa mempengaruhi yang lain ngono lho. Yo, dadi lemes, dadi pesimis ngono lho dalam menghadapi kehidupan. Seperti itu, Mas Aditya?
2: Iya.
0: Apanya? Yang iya?
2: Kata matahari.
0: Apa? Aku berkata apa tadi?
2: Pengaruh pada orang lain.
0: Apa nih yang berpengaruh?
2: Ya harus sehat dompetnya.
0: Ngono ta, ya. Harus optimis, ngono lo apapun itu, ya toh, ngono lo mas.
2: Iya.
0: Iya. Wes ta, oke, sudah.
2: Mau request lagu?
0: Oh, request. Request apa sih?
2: Sakti.
0: Sakti? Wah, apa yang yeah. Sakti ini? Siapa yang sakti ini?
2: Mbak Tari.
0: Ngerti sama ilmuku.
2: Karena Bu Guru.
0: Oh, ngono ta. Ya wes oke. Okay. Ya salame.
2: Men aja ben kota.
0: Ah, mesti sing abeh. Sampeyan lho digolek wong akeh iki lho. Sampeyan gak pengen nyalami ta sing wis nyalami sampeyan lho. Sakno gak disalami.
2: Cak Edo, Cak Ali, Cak Madi.
0: Oh, no, disebut.
2: Sugeng. Bang Tejo.
0: Iya.
2: Temang Ujang. Adul Mukim. Sutoyo. Cak Rimbo. Cak Gianto. Semuanya fan kok tak tamat kecuali.
0: Iya.
2: Tadinya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya, kawan kedamaian sudah hadir. Cak Ning.
3: Neng, Campursari, Koplo Gending, Kota FM, Ye Kuara Irek Goyangai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada tamu.
3: Ana murid bandel meneng.
0: Sapa? Sapa?
3: Ana Bu Guru kok bandel meneng ya murid iki.
0: Lho, Bu Guru kan sik nulis iki lho, absen.
3: Wala.
0: Lho iya.
3: Ana murid bandel masa dadi emang absen iku,
0: Mas. Ya iya. Lho gak bandel iku rek, iku murid teladan iku. Iya kok. Gak kakean protes. Anteng, arek anteng, yo.
3: Biasa iku oleh iku 100 terus iku.
0: Iya, seneng aku dhewe murid kaya ngono iku manut. Gak kakean protes, gak kakean omong ya.
3: Iya, kok garap karo karo PR gitu.
0: Tapi yo kenemenen gak ono omonge blas. Lah iya, mu weneng ae.
3: Seneng ngono Bu Guru nek kau tak kuncian ngono.
0: Iya, seneng aku dhewe murid kaya ngono, kabeh murid kaya ngono seneng ya. Mu anut kabeh. Anu ya jangan kemana-mana ya. Iya Bu Guru. Anu apa? Pinter. Istirahat di kelas aja ya. Iya Bu Guru. Loh lek seneng sih guru nanti sih gak seneng. Iya kan? Anu. Gak kayak iki, gak kayak sing mlebu iki siji iki.
3: Iki mau wandel dhewe.
0: Temenan mokong. Oke, Cak Boneng, tembangnya apa?
3: Kerajaan Banyuwangi ono ana iki, Mbak. Tahu.
0: Ya, ono. Dari sapa gak tau diputer, sampai naik gak tau mantau.
3: Bangun aku iki gak tau andok sego ngono blas iki.
0: Loh, apa to? Sego apa?
3: Sego Gerajakan Banyuwangi.
0: Kok sego Gerajakan? Oh, apa cating, cating. Kok tekan sego?
3: Iya, iya buka warung, ini warung kan macam-macam.
0: Kok tekan sego to?
3: Ono sing warung sego, ono sing warung.
0: Oh, apa cating, cating. Wong lagu kok tekan sego iki piye to? Ayo.
3: Iya, aku ke Ando, jaluk iku Gerajakan Banyuwangi.
0: Aku lo gak buka warung, tutup warung iki.
3: Apa iku?
0: Tutup warung iki, ke kelas iki. Ya apa rek? Ayo,
3: makanya murid salami. Makanya murid yang ini kebangga lah.
0: Ayo, salami, salam.
3: Salami. Mas Aditya, sabar ya Mas Aditya. Ya. Mas yang ngono bikin ini 100 terus, Bu Guru ini soalnya sabar. Sabar dewe iki Mas. Tak endi kira satu dio iki.
0: Iya. Ayo lanjut.
3: Ada Mas Ujang. Ada Mas Edu. Kemang gak salah hamil lali ya re murid iki kemarin. Ada situ ya kemarin.
0: Ono tonggo. Ya wis wakilono, ono wakilono.
3: Lali nek ono murid e ning kene ning nganti.
0: Eh ayo ndang ikhlas aku diteni wong iki lho.
3: Dan Andi jare kalah ke susu.
0: Sopo sih ngomong kalah ke susu?
3: Mang dong, kalau Mas Aditya kalau cek susu Mas Aditya salam orang kape.
0: Do yo yo Mas Aditya soalnya gak tau salam. Masuk beras tak salam eh. Makanya tak kongen salam.
3: Beras ngono kau kape kena kape.
0: Iya.
3: Ada Mas Ali, ada Pak Kasian, ada Pak Rusdi, ada Cici Aini, Pak Bukedang, Mas Cak Rembo, ada Cak Sur, Kanggu Kuwabe, Mbak Tari, tanpa terkecuali. Sial buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberikan segera keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangke dilanjut malih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: satelit.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta disini sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Tolong retas semuanya saat ini campur sari ke pulau kota FM. Yoiki dan penak-penak toh tembang-tembangnya kan Dani kok wes salah pokoknya nih gabung nanggone cak neng ya jenengan sing lagi saya usum galau ta ya kan iki akan terobati dengan sendirinya otomatis ngono ya sing mau newek kesel lungkra leti lesu lelah loyo lunglai ya begitu mlebu nang sakne gabung nang sakne iku akan perlahan-lahan akan sirna ya hilang dengan sendirinya ya ta mak plus ngono lho. Iya, apa kok latihan sekerin ya, Cak Ning. Sudah masuk, Cak Ning.
1: Campur dari goblok ke kota. Yo, ini Ning dari Bayu Negeri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama nambahan bahwa di keruasa kerasa nonton jenis.
0: Pundi, kapan nak ngono? Oh, suara bolpen paling iki mau.
1: Wah.
0: Oh, suara mbok sampe groso-groso.
1: Oh, iki tak kira nyeret deglek.
0: Iya. Ayo masa gak ngelong. Nggih, alhamdulillah sehat. Istilah sehat ning ngene iki Pak Kianto.
1: Napa?
0: Wis jelas sehat, tau gak takon kabare Pak Kianto, sok sehat terus kaya wong iki ya. Ayo apa gak sehat asupane ben bengi ku lho tidak main-main lancen iya to gisinya itu terpenuhi gisi tinggi ya saking tinggine gisine ya malah siut seliat-seliut langsung ngantuk
1: loh
0: ya kandhane kok cetas dirasani. Lah niki arep on air wis anu Pak, wis apa ngisi badhe on air wae. Ampun.
1: Soale kan ngomong ngetokno tenaga niki.
0: Alah alah, lha kan dari tenaga dalam ta. Atene tanding ngono ta. Olahkan uragan.
1: Ngetokno tenaga kan. Apa sampeyan?
0: Gak ngetokno udara. Ngetokno swara, Pak. Apa bagian to? Bagian to.
1: Yo, peringan.
0: Ya mangga tembangin apa?
1: Anu mawon. Sing sanggup ae.
0: Sing sanggup. Oke.
1: Okay. Nih salame damel mangujang, jan sing berot, jan sing berot. Apa nanti ae bae, oya aku kok gemblek budhe delik ae.
0: Apa apa nek masuk sinyale gak dipasne ngono.
1: Aku ayo mbuwu. Awak ae mlebu di sini, Pak. Aku mari mangan sungkan jare.
0: Si abae.
1: Nggih. Apa narti warusi terus satoto sampai jumpa Pak Ucok Dimati. Dah soliki ndrosor ya enak era kan enak meduro. Jawa itu jaringan jawa kasihan. Kami kan tak jipi Pak Eros. Mas Risa cak Eko cak Dibia ngutam selati cak Koneng cak Akram cak Idul Pak Dianto. Pabu gedang kok ini Pak
0: Sutoyo. Oh hai.
1: Satu mungkin gak rohim.
0: Mantap. Seperti itu.
1: Bunda Muci Hati, Bunda Sutira, Bunda Mara, Oma Mamu, Bunda Tiwi, Mbak Yati, Bunda Wilat, Mbak Wici, Mbak Yanti, Mbak Ikan, Mbak Tuhan, Mbak Ella, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Fitri, Mbak Ici, Mbak Aprilia. Terus Bunda Lili, Marco Mulia,
0: memang seharusnya seperti itu ya. Contohnya seperti Pak Kianto ini iki yo. Pak Kianto iki memang kisinya terpenuhi, sangat-sangat ya asupannya semuanya. Makanya nek salam iku semangat terus yo, weleng kabeh ngono lho. Ingatannya tajam sekali ya.
1: Jadi
0: apa toh Pak? Aku iki memberikan edukasi nang ngene dulur-dulur ngono lho. Ayo kan melanjutkan
1: yo. Mending tadi ya selalu dimudahkan rezeki.
0: Oh, ya amin.
1: Gimana mantu aja tinggi ning. Pun kote anan iki.
0: Sampun.
1: Dirung lagi enggak ada apa sih, Pak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagian Tol Rainbow. Ya sudah hadir. Matur nuwun ya. Iki malah tanggal 11 September ya, Lur. Dulur, 11 September niki pas Hari Radio Nasional, nggih. Iki kanggo para angkasawan, angkasawati ya. Kanca-kancaku kabeh, nggih. Terus paringan kabeh pecinta radio, nggih, penikmat radio. Iki Mas Yo to radio iki lak ya wis di tengah apa iki apa iki jenenge di tengah era-era modernisasi teknologi yang sangat-sangat canggih ya. Digitalisasi, tapi insya Allah radio akan tetap eksis ya, di tetap ada di hati para pendengar radio. Masya Allah Pak Giantor. Gitu. Nah, tahun ini temanya ini suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ngoten nggih. Dados radio ini kan perannya nggih sangat sangat sangat sangat berperan sekali dalam bidang apapun nggih. Terutama khususnya kula niki membahas ini ya, perannya dalam bidang budaya nggih. Budaya kesenian tradisional ngoten niku. Iki ana gandeng cenenge, ada keterkaitannya. Dadi menika radio iki saged minangka sebagai media pelestarian nggih. Nah, apa kok ngono? Soale apa radio ini kan berperan aktif to, nyiarno konten-konten berbahasa daerah, terus kesenian tradisional, terus ya ono sing apa iki dialog kebudayaan lokal nggih, kanggo njaga identitas bangsa. Salah satunya nggih Cak Ning niki, nggih to. Cak Ning niki program napa niki daerah berbahasa daerah to niki. Terus lagu-lagune barang nggih, nuansanya nuansa daerah. Nggih iki ini juga salah satu apa iki melestarikan nggih, upaya melestarikan budaya bangsa ngoten niku nggih. Matur sangat dulur-dulur ingkang sampun selalu setia dengan Radio Kota FM Surabaya nggih, matur sangat. Muga-muga radio tetap mengudara nggih, ugi saged menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat, uga sedati teman setia nggih di berbagai suasana, suasini dan suasitu tentunya nggih. Nggih, mangke dilanjut malih niku wonten lagu khusus nggih kangge sedaya kemawon pokoke nggih, terutama angkasawan-angkasawati nggih wis berperan serta nggih melestarikan yo bagi menguatkan, saling menguatkan nggih, radio tetap jaya di udara. Wonten ngapa dilewat rumiyin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Loh, katanya nangdi?
5: Budal dangdutan lah.
3: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

teman-teman dolor-dolor tadi setiap dua konten saling campur sari koplo pendek kota FM. Alright. Nggih matur nuwun iki ingkang sampun mlebet nggih Cak Kris matur nuwun Pak Sugeng Jombang. Waalaikumsalam lajeng dalu absen mawon nggih Pak. Pak Muhammad Yasin Pager Tanjung Ploso Jombang gabung Cak Ning kota FM dangdutnya Surabaya. Alright. Nggih Mbak Rika Herlina. Apa iki? Sampun tak VN request nggih. Kan sudah saya ingatkan nggih berulang kali nggih. Dari dulu sejak dulu kala. Nggih Mbak Rika kok panggah to. Iya iya. Nggih ditulis saja ya, requestnya ditulis saja nggih. Wis ra kober mbukai apa iki voice note nggih. Wis pokoke requestnya ditulis ya, diketik saja nggih. Cak Wahyu Rio, matur nuwun. Lanjut, Mbak Ika Gersian, Cak Ning, ya iki, aku temani sampai usai Cak Ningnya, sehat selalu ya, Mrs. Beauty Tari. Amin, matur nuwun nggih, Mbak Ika semangat semangat. Pak Kianto jangan lupa makan minum biar sehat. Wah, Pak Kianto gak usah diilingno lho. Lho, kandhani kok jek tas dirasani. Masya Allah, lho iki sesi pertama ini. Bayo, yo sego, yo kebab. Masa Allah, SS teh, Pak. Nggih, pokoknya jaga kesehatan nggih Pak Kianto nggih. Nggih. Bang Billy, sekarang nyimak matur nuwun, Bang. Makasih ya, Bang. Pak Inako terima kasih. Lanjut, menika wonten. Cari Citralen matur nuwun. Nggih. Terus sapa maneh iki? Monggo badhe on air monggo. Asih wonten ngeten nggih. 0315611416 utawi 0315676923. Nggih, matur nuwun sanget wonten Facebook sinten nggih. Siya Dedok Semarang. Terima kasih, matur nuwun. Cak Hari Long, kula nuwun monggo, kula from Medan. Mugi-mugi Mbak penyiar dalam kondisi bahagia selalu. Amin. Matur nuwun Cak Hari Long juga ya, bahagia sukses selalu, sehat. Cak Heru Cokro, sekedap saking dupak niki nggih. Kagem Pak Desu Yatno, kakek sing ambal warsa, kaping 77. Ugi kagem Cak Aditya, Mbak Putri Widya serta adik Ning Gayatri nggih, Cak Heru Cokro. Cak Raman Diski warga Kampung Paten Diski Medan hadir, Mas Rendia Citra. Sugeng Dalu saking Bali. Terima kasih Beli Rendia ya. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta Utara ya hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Cak Bramanto, halo semuanya, selamat datang di daerah Malang Baru. Cak Ning semakin populer, nanti nggih. Salam Cik Diambar, Budi Andra TV juga Cece Komang, Cak Bramanto. Lanjut, niki wonten Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara, saking Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawiji kentas peroning nganti coroning. Tadi sugeng tugas semangat lan sehat selalu, marah rezeki sama kesempatan bahagia, nggih. Mama Eli Agustinca, Pekarangan Sukodono, waalaikumsalam. Hadir sareng dulur-dulur samun titik sedoyo nggih matur nuwun. Cece Komang Suci, rayungi sing reja turaken salam istirahat santai ning tias nggih matur nuwun Cece Komang Suci. Lanjut Cak Damar Wulan, Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir. Selamat tugas matur nuwun. Mas Misbah, waalaikumsalam Purbalingga hadir nggih. Pak Sutarno menika badhe tumut ngrencangi kanca-kanca sing lagi monitor jane nggih saking Palembang nggih. Matur nuwun nggih Pak Sutarno, lah ya senajan tono Palembang serasa ada di Surabaya ya. Cak Sutarto, waalaikumsalam Mbak dari warga Sawet rata hadir salam seduluran mawon nggih. Matur nuwun. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam Mbak dari cantik hadir Medan ya. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Sabtu. Oke. Pak Sugianto, matur nuwun Mbak Norma Gayatri. Saya sekedap kagem Kang Dimas Heru Cokro juga Budi Andra TV serta Cak Wahyu Wong Krapu serta Budi Ambar Ning Tias seger waras lancar rezekine salam dari warga Malang Singosari nggih. Makasih nggih Ning Norma Gayatri. Oke. Lanjut waalaikumsalam Mama Kori saking Medan Sumut nggih ada di sini loh. Ya makasih. Mas Enar Rendi Sugeng Dalu Kayen Kidul Kediri utara mampir. Cak Saprasidin Tembung Sumut hadir. Pak Royanto Sugeng Dalu, kagem sedaya kemen pamidangan Kota FM. Lanjut Mbak Tumi Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Mbak Kong, waalaikumsalam. Hadir sareng GBB nggih. Please santuk ketut malam Kak Tari yang cantik dan imut Ganyar Bali hadir nggih. Makasih.
Printed Madas Jawa Barat ya hadir. Sinten malih? Mbak Tumeri Dawati hadir. Pak Sagita Indra Kumara, waalaikumsalam. Pering Sawu Lampung ya hadir. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Salah Koko Pangkan hadir. Nggih, sedaya hadir. Matur nuwun sangat, makasih. Lanjut malih, mangke nggih, langsung mawon monggo Galombang Asmara.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Walau kok masih juga tahu FM dangdutnya Surabaya, maturan sangat dulur-dulur nggih, tasih setia tuh wonten saning. Campur sare goblok dengan FM. Yoi ki cari siapa iki ayo. Ege, matur nuwun kang sampun pinarak wonten Facebook. Nembe ya bergabung. Terima kasih. Monggo badhe on air monggo tasih wonten wekdal ya. Masih banyak waktu ya. Ya, monggo badhe bergabung. Aha, saya sekedap. Mbak Rupiah Zakaria Sugeng Dalu matur nuwun. Cak Ainul Jaya Service yo hadir. Waalaikumsalam. Saking Gresik nggih menika hadir. Pak Widarmoko waalaikumsalam Riau Tembilah hadir Sugeng Dalu salam sedoyo kemon fans Kota FM. Mbak Teresa selalu terima kasih. Sami-sami. Bunda Ari selamat waalaikumsalam. Cahyu lepak hadir nggih. Salam sedoyo pamidangan Kota FM pers. Cahyu sugeng tugas sehat selalu. Amin. Aha sinten malih niki sampun. Niki sampun. Oke. Nggih. Alright. Wis kabeh kok ya. Alhamdulillah lunas ya. Nggih. Ya nek ngono ya tembang maneh nggih. Mangga. Langsung mawon denok dua nih.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Matur sangat dulur-dulur yang kang samun pinara. Pamutan nggih, mobil nek lentak-lentak tersalah salah kata lagu-lagu di request dan terputar monggo binjing saka terikas malih nggih. Lan samun supen tetep jaga kesehatan nggih, lancar sak sembarange. Monggo badhe lanjut aktivitas monggo nggih, semangat. Lan tetep pantau 88,1 juga FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
2: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
1: 1 tahun kemarin?
2: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Yo. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
5: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
2: Mungkin bisa ini ya Kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
5: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya.
1: So betul apa katanya?
7: Aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
5: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya. Chambers.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu ini?

0: sebelah.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.